0: 김이라디오쿠 목감 김이라디오쿠 목감 김이라디오쿠 이해나무 거기 두세 나무 향기 도이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya.
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 El Koga Radio Bali, status palsu.
1: Wah,
0: nah,
1: gimana tuh? Romantisan status palsu.
0: Palsu.
1: Oh, kita hidup di dunia yang serba palsu.
0: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, jeng. Jadi meskipun kita di hidup gitu ya di dunia yang serba palsu ini, ya namanya kan dunia fana gitu ya.
1: Bener banget.
0: Iya, tapi kita jangan lupa gitu, jangan suka mendiamkan orang lain ketika kita kesel gitu ya misalnya. Well, walaupun kita tahu dunia ini fana, tapi kita harus realistis gitu loh, Ci.
1: Benar.
0: Jadi ketika punya permasalahan sama orang gitu, jangan suka didiemin. Jadi kan suasana juga jadi nggak enak,
1: canggung,
0: gitu ya, canggung, bener banget. Sama seperti apa yang mau kita bawakan di tebak-tebakan liar dan asik kali ini.
1: Wah,
0: iya, ada di Telisik. Itu di Kelitik. Ada ini, ada yang nyuri, ada yang nyolong.
1: Apa itu?
0: Kliti.
1: Apa itu?
0: Nggak tahu ya?
1: Oh, nggak tahu saya. Tolong berikan dong ini apa namanya, penjelasannya dulu.
0: Bukan nyolong nih.
1: Kok nyolong?
0: Lebih ke ini sih dia. Apa sih namanya kalau misalnya orang malam-malam begal.
1: Kliti.
0: Ya ampun, kok bisa mencuri dan nyolong sih? Dia mencuri dan nyolong.
1: Tapi nyolong juga sih.
0: Benar-benar. Hak kehidupan warga negara Indonesia.
1: Benar. Itu tidak hanya kliti loh.
0: Itu apa tuh?
1: Preman juga ada.
0: Iya, benar.
1: Orgasm.
0: Aduh, ya, jadi Elkogers kali ini ya, yang nantinya akan saya tampilkan di media sosialnya Elkoga Radio Bali.
1: Betul.
0: Tebak-tebakan liar dan asik. Jadi tebak-tebakannya apa nih?
1: Nah, kita punya satu tebak-tebakan yang meminta Elkogers untuk menjawabnya langsung ya.
0: Benar.
1: Apa itu?
0: Jadi tebakannya, apa persamaan nasi dingin dan sikap doi yang dingin?
1: Wah, ini kalau jawabannya sama-sama dingin, enggak ya?
0: Enggak.
1: Udah jelas tuh, karena dingin sama-sama dingin, ya, ya. Itu persamaannya. Tapi
0: bener,
1: yang lainnya ada.
0: Lebih mungkin ada spill dikit nih ininya ya, jawabannya gitu ya. Lebih ke ini,
1: apa itu?
0: Inisiatifnya nih apa gitu.
1: Biar
0: ya,
1: dingin.
0: Betul.
1: Tapi harus ada persamaannya.
0: Iya, harus ada persamaannya. Apa persamaan nasi dingin dan sikap dingin si doi? Nah, jadi untuk Anda yang pengen jawab, yang pengen ikut gabungan juga bareng saya dan Yuda,
1: bener.
0: Langsung aja WhatsApp ke WhatsAppnya Elkoga Radio Bali di 081236155969.
1: Bisa juga gabungan via Instagram di Elkoga FM dan juga Facebook di Elangkos Gagana. Kita akan tunggu sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan Desta Arita.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, apakah hingga saat ini Anda sudah pandai memanajemen hidup Anda? Tentu tidak.
1: Enggak ada loh saya bilang itu.
0: Enggak, maksudnya saya itu. Saya hingga saat ini tuh sebenarnya masih terkadang menjadi seseorang yang berantakan gitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Berantakan bisa kadang dari pikiran maupun ketika memanajemen sesuatu hal gitu. Ya seperti misalnya saya kadang masih bingung sampai sekarang memilih perkuliahan yang dimana saya tuh ternyata punya bakat atau minat itu di bidang pertanian, sains, dan teknologi gitu. Nah,
1: benar. Iya. Jadi kalau kita misalkan berpikir pertanian itu kan dulu hubungannya dengan satu bidang aja. Sekarang ini kalau kita pintar memanage, kita bisa loh mix ilmu.
0: Benar banget.
1: Di bidang pertanian, sains, dan teknologi itu.
0: Betul. Karena kali ini saya akan ingin dan akan memberikan informasi terkait sebuah universitas dan fakultas nih ya, di Universitas Warmadewa, yaitu Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi UNWAR. Jadi UNWAR ini bernaungnya di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Jadi di FPST UNWAR ini ada 4 program studi Elkogers yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan tentunya kurikulum yang ditawarkan sudah sesuai sekali dengan kebutuhan dunia kerja Anda, Elkogers.
1: Benar banget. Dan yang ketiga ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang tentu saja berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional, penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Dan yang keempat ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan berkonsentrasi pengembangan ekonomi biru bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal seger kerti serta memperhatikan sustainable development goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap anak kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa harus memilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya semuanya mantap. Kelas bersih ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, free wifi dengan akses internet yang super cepat. Seperti yang gak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Wayan Sudiarta MP 081338665310 atau Dr. Indengah Mulyarta SSC MSc di 081338576547.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Wah, sudah ada yang ikut gabungan kah di Telisik alias Tebakan Liar Asik di pagi hari yang cerah ini?
1: Wih, banyak yang gabungan dan
0: banyak banget
1: ingin mencoba gininya, apa namanya,
0: peruntungannya. Untuk menjawab pertanyaan atau teka-teki kali ini ya.
1: Dan ini ada yang gabungan pertama dari Rino ya.
0: Mm-hmm.
1: Rino katanya mau gabungan untuk menjawab pertanyaannya dari Kak Desta.
0: Mm-hmm.
1: Oke. Jadi persamaannya dari orang yang dingin dan juga nasi yang dingin.
0: Mm-hmm.
1: Itu persamaannya sama-sama harus dipanaskan katanya.
0: Bener juga sih, masuk bener juga sih.
1: Tetapi gak dikasih tahu dipanaskan dalam mode apa.
0: Oh iya iya iya.
1: Apakah
0: ya,
1: orangnya dimasukin ke rice cooker?
0: Waduh.
1: Misalkan kalau
0: atau
1: gitu,
0: mungkin diberi kata-kata mutiara sampai akhirnya panas.
1: Waduh. Jadi banyak
0: bukan ya,
1: ya. Jadi itu dari Rino tapi gak dijelaskan detailnya. Iya iya, gak apa-apa. Yuk,
0: gak apa-apa.
1: Di sana ada siapa?
0: Selanjutnya nih ada Dinda di Denpasar ya. Selamat pagi Dinda. Selamat pagi juga Kak. Persamaan antara nasi dingin dan sikap doi yang dingin katanya sama-sama jangan dibiarin lama-lama gitu katanya.
1: Oh, bele.
0: Ya benar sih, kalau misalnya jangan dibiarin lama-lama ya nanti nasinya kebuang.
1: Oh iya benar.
0: Iya, terus kalau misalnya sikap dia yang dibiarin lama-lama ya ya masih gitu-gitu aja. Benar sih, masuk akal. Cuman bukan itu sih jawabannya bukan, ya.
1: Jangan lama-lama ya berarti ya. Masih ada yang belum bisa menjawab nih. Kalau gitu kita coba berikan lagi waktu bagi Elkogers ya.
0: Mm-hmm.
1: Siapa tahu nanti setelah kasih waktu bisa tambah panas nih.
0: Yeah.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Nah, sepertinya kita sudah menemukan salah satu jawaban yang sepertinya lumayan tepat ini, Elkogers, ya.
1: Ada yang bisa jawab?
0: Ada.
1: Luar biasa, cerdas semua.
0: Kita yang menjawab.
1: Baru mau bilang Elkogers, nggak boleh gitu dong. Tadi Elkogers, oh ada Elkogers bisa jawab, ada, tapi salah.
0: Iya, ya ada salah. Oh iya, ada tapi salah.
1: Jadi kita akan bantu jawab gitu.
0: Oh gitu, coba kita ulang ya, dari opening kalau nggak.
1: Gimana dong jawaban sebenarnya?
0: Jadi ternyata Elkogers, karena memang sudah tidak ada yang bisa sepertinya menjawab ini, ya.
1: Betul.
0: Jawaban yang benar adalah apa persamaan nasi dingin dan sikap doi yang dingin, yaitu sama-sama harus ada.
1: Harus ada.
0: Pergerakan.
1: Hah, pergerakan?
0: Saya kan lawan. Bukan. Benar. Pergerakan. Maksudnya begini, benar, saya jelasin benar. Dulu Elkogers ya. Kalau nasi dingin didiemin aja, nggak ditaruh di microwave atau dipanaskan kembali, kan nggak jadi hangat jadinya. Okay. Jadi di situ kita harus ada pergerakan, betul. Dan sikap doi yang dingin, kalau misalnya kita nggak ada pergerakan, misalnya nggak ada inisiatif.
1: Inisiatif apa ini?
0: Inisiatif untuk mencairkan suasana, misalnya beliin si doi jajan. Okay. Atau makanan-makanan yang dia suka gitu ya, supaya sikapnya tidak dingin terus nih. Gitu. Jadi itu semua bisa mencairkan suasana.
1: Misal doi lagi gini kan, lagi manyun kan. Aduh, kenapa manyun, baru lihat motornya habis bensinnya. Tenang, aku beliin Pertalite.
0: Nah, Pertamax dong.
1: Pertama.
0: Biar makin senang.
1: Oh, makin senang. Jadi itu ada pergerakan ya.
0: Ada pergerakan, benar.
1: Jadi itulah persamaannya. Jangan masukin orang ke rice cooker.
0: Jangan.
1: Walaupun sama-sama pertanyaan.
0: Iya, itu karena itu jawaban yang benar tapi terbalik.
1: Iya, benar. Benar-benar salah itu.
0: Benar-benar salah, Elkogers ya.
1: Dan itulah beberapa informasi yang sudah kita berikan waktu untuk Elkogers bergabung ya. Ada juga tadi yang ikutan gabungan tebak-tebakan dan juga sudah mendengarkan lagu-lagu asik karena waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi. Wah, sepertinya kita harus berpisah nih, Elkogers.
0: Iya, Elkogers, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi, saya pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda ya.
1: Yudak semua juga kita pamit, akhir kata jam lupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat beraktivitas.
1: And goodbye.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM LKGR Radio Bali. Pagi ini giliran Mika Karisa yang mengisi ruang dengar Anda di wacana seputar wanita sampai jam 11 siang nanti.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Halo, selamat pagi Elkogers. Gimana kondisi Anda untuk hari ini? Semoga senantiasa fit dan bugar ya. Yang jelas kali ini ditemani dulu bersama Mika Karisa di Wacana Seputar Wanita untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 1 September 2026. Seperti biasa kalau sudah di hari Selasa kita akan mengulas seputar keluarga Elkogers, dan kali ini saya tertarik banget membahas satu fenomena yang unik ya bagi Anda para orang tua yang barangkali sudah punya anak toddler ya. Toddler ini energinya nggak habis-habis ya Elkogers, dan dibilang dia bayi enggak gitu kan, dibilang dia anak-anak juga belum gitu. Dan ada satu fenomena menarik di kalangan toddler ini ya Kogers, dimana ketika dia sudah bisa menentukan keputusan ya sesederhana dia pengen pakai baju apa seperti itu ya, atau keputusan-keputusan lain misalnya mau makan apa begitu ya. Jadi kalau misalnya itu tidak terpenuhi ya, contoh kecilnya ketika dia mau pakai baju biru dan yang tersedia itu adalah baju warna pink, sedangkan baju warna birunya itu dicuci, wah udah deh drama. Ngambek, ngamuk, pokoknya harus pakai baju yang dia inginkan. Gimana? Relate? Aku guess untuk Anda para orang tua pasti pernah nih ngalamin hal yang seperti ini atau sedang mengalaminya, terutama ketika Anda punya toddler ini. Nah, kenapa bisa seperti itu dan bagaimana cara menanganinya Elkoger supaya Anda tetap waras gitu ya sebagai orang tua? Karena sebenarnya ini adalah fase yang alamiah terjadi di kalangan para toddler ini ya, kalangan bocil-bocil ini ya. Coba kita akan bahas Elkoger selama 2 jam ke depan. Jadi ini akan jadi bahasan yang menarik sekali dan penting untuk kita ketahui sama-sama, terutama pada para ibu rumah tangga yang masih sampai sekarang ngurusin toddler dengan segala tingkah polanya ini. Dan di sisi lain juga nanti akan saya sisipkan dengan ragam informasi yang menarik juga untuk Anda ketahui, serta lagu-lagu dari Blantika Musik Indonesia sampai jam 11 siang nanti.

0: Mira, Dios, ¿cómo?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Ma, Mbaknya mana?
3: Tuh, lihat Nae, lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, Mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama, sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga Taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
5: El Cobra Radio Bali.
6: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Anda masih terbuka kok kesempatannya, Elkoger masih bisa banget untuk daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, di mana kampus ini sudah ada di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa ya. Dan cocok sekali untuk Anda yang memang udah punya bayangan masa depan, pengennya sih berkarir secara stabil, terus sekaligus bisa berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Anda juga harus tahu, Elkogers, bahwa untuk saat ini ya, di era modern seperti sekarang ini, pertanian modern itu tidak sama seperti dulu yang dimana kita fokusnya main tanah aja ya. Cocok tanam lah orang bilang seperti itu, cangkul mencangkul. Tapi sekarang-sekarang ini ya, itu pastinya melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 prodinya nih yang sudah terakreditasi unggul A, tentunya bisa Anda pilih ya. Yang pertama itu ada agroteknologi, selanjutnya ada prodi peternakan, ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta prodi manajemen sumber daya perairan perikanan ya. Dari staf pengajarnya juga bagus banget nih Elkogers, karena terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita nggak ngomongin fasilitas kampusnya, pasti kayak ada yang kurang ya. Penasaran ini kampusnya gimana sih? Bagus lah, Elkogers. Dari kelasnya aja deh, udah bisa dipastikan bersih dan ber-AC ya. Terus di sana juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat amat lengkap. Jadinya ini akan menunjang proses belajar mengajar ya, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Ini kan yang Anda cari buat calon-calon mahasiswa ya. Jadi sepertinya sih tidak perlu menimbang-nimbang terlalu lama, Elkogers. Hari ini pun Anda bisa nih daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silahkan langsung klik saja di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Masih waraskah Anda para orang tua yang sekarang punya anak usianya ya kita sebut toddler lah Elkogers ya, yang energinya itu enggak habis-habis. Dan selalu ada proyek di rumah yang dia lakukan. Jadi kalau misalnya udah rusuh, kitanya aman. Tapi kalau udah tenang, nah itu harus diwaspadai, Elkogers ya. Dan saya sempat mendapati fenomena menarik ya, ketika si toddler ini ataupun anak kita gitu ya, Ci ya, anak kita. Anak kita ini lebih ke... ketika dikasih sesuatu yang tidak dia inginkan, alias dia sudah bisa menentukan keputusan mau apa gitu ya di usia segitu. Akhirnya muncullah drama-drama ngambek dan sejenisnya ini ya, Kogers. Dan biasanya ini ada di sekitar usia 1,5 sampai 4 tahun ya. Jadi anak itu mulai memiliki keinginan dan preferensi sendiri ya, Kogers. Tapi kemampuan mengolah dan mengelola rasa kecewa ini ternyata belum berkembang sebagaimana mestinya ya di usia seperti itu. Dan akhirnya mereka bilang mau ini, mau itu agak susah gitu. Misalnya nih contoh nyata ya, Kogers, ini terjadi di saya walaupun belum punya anak, punya keponakan gitu ya. Jadi keponakan saya ini benar-benar udah pengen tuh baju, satu baju yang mungkin dia suka gitu ya. Anggaplah itu baju warna biru gitu. Dan memang baju warna birunya ini lagi dicuci gitu. Jadi saya tawarin lah baju lain yang warnanya pink gitu ya. Kalau buat kita-kita sih pastinya ini akan jadi masalah sederhana ya, tinggal pilih baju lain ya kan. Tapi tidak bagi para toddler ini. Agar situasinya itu bisa terasa seperti aku itu udah mau apa yang, aku tuh udah tahu apa yang aku mau. Kenapa kok apa yang aku pengen itu gak bisa aku dapetin gitu di pikirannya mereka ya, Kogers. Cuma kan kita gak tahu ya, gak paham. Nah dari sinilah ngambek muncul, tantrum muncul, nangisnya kenceng luar biasa. Sepele sih, tapi lumayan menguras energi dan emosi kita sebagai pengasuhnya gitu. Jadi mungkin Anda bertanya-tanya juga, karena ini pertanyaan saya juga, kenapa sih toddler ini mulai ingin menentukan keputusannya sendiri gitu ya. Nah ini karena di dalam dirinya itu sudah terbentuk rasa aku, dalam tanda kutip ya, Kogers, dan pengen mandiri gitu ya di usia-usia ini. Jadi pada masa bayi ini kan anak sangat bergantung pada orang dewasa ya, bajunya, makanannya, apapun itu dipilihkan, jadi dia tinggal terima aja. Memasuki usia-usia toddler ini, mereka mulai memahami bahwa dirinya adalah individu yang terpisah dari orang tua gitu. Jadi sudah ada kesadaran itu, Kogers, muncul deh keinginan seperti aku mau yang ini, aku mau melakukan hal ini, aku gak mau itu, seperti itu. Jadi kata tidak atau gak mau ini sering menjadi sangat populer ya. Sangat sering mungkin kita sebagai orang dewasa dengarkan ketika berinteraksi dengan anak di usia ini. Jadi menolak sesuatu merupakan salah satu cara anak mencoba menggunakan kendali atas dirinya sendiri. Jadi dia udah kenal dirinya ya, Kogers, walaupun mungkin gak seperti orang dewasa, cuma udah tahu maunya apa gitu. Dan selanjutnya adalah berkaitan dengan kemampuan memilih berkembang lebih cepat daripada kemampuan mengatur emosi. Nah maksudnya gini, jadi toddler ini sudah bisa punya preferensi yang cukup kuat. Contohnya nih, kalau tadi kan baju ya, saya kasih contoh lain. Pengen gelas tertentu ataupun alat makan tertentu, pengen duduk di kursi tertentu, atau makanan itu bentuknya itu kayak gimana dia udah bisa menentukan. Misalnya kita kasih nugget mungkin ya. Nuggetnya bentukannya biasa nugget gitu kan. Tapi dia udah pengen nuggetnya bentuknya ikan. Harus bentuk ini, bentuk huruf dan sejenisnya gitu. Masalahnya bagian kemampuan regulasi emosi, kontrol impuls, fleksibilitas, dan toleransi terhadap frustasi ini masih berkembang ya, Kogers. Akibatnya ketika keinginan muncul, kenyataannya beda, mereka frustasi, tantrum gitu ya. Dan mereka belum bisa mengolah rasa frustasi itu ya, ujung-ujungnya nangis luar biasa kencengnya ya. Jadi tantrum ini gak selalu berarti anak itu sengaja maksa orang tua supaya
apapun keinginan mereka dituruti, Ecogirls. Karena pada usia toddler ini seringkali mereka memang belum memiliki kemampuan untuk mengatasi kekecewaan dengan cara yang lebih matang gitu. Semoga sih para orang tua ngerti ya, karena saya sempat ngobrol sama beberapa kawan saya dan dikatakan bahwa si anaknya ini maksa gitu, maksa bahwa pengennya tuh ini, pengennya tuh itu gitu. Padahal sebenarnya kalau diamati lagi berarti kan proses berkembang anak ini sudah terjadi, Ecogirls. Cuma ya lagi-lagi kita sebagai orang tua, sebagai pengasuhnya mesti ekstra sabar, iya kan?

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Ternyata ada penyebab lain kenapa akhirnya para toddler ini ya, para bocil-bocil ini suka ngambek, suka tantrum ketika keinginannya itu tidak terpenuhi, Elkoger, di rentang usia 1,5 sampai 4 tahun ya. Jadi ternyata toddler ini suka banget sama yang namanya prediktabilitas ya. Anak kecil itu cenderung merasa lebih aman, Elkoger, ketika sesuatu berjalan seperti apa yang mereka bayangkan. Jadi ternyata gak orang dewasa aja yang begitu ya. Cuma ketika kita mendewasa, kita udah fleksibel. Dan ya sudah mengenal konsep quisera-sera yang terjadilah gitu. Tapi kalau anak-anak kan gak kenal konsep itu. Misalnya nih, kemarin ya minum susu menggunakan gelas gambar kelinci ya, Kogeres. Itu contoh sederhana ya. Atau gambar-gambar lucu lainnya. Hari ini gelas tersebut mungkin lagi dicuci dan orang tuanya memberi gelas bergambar beruang mungkin. Bagi kita-kita orang dewasa ya keduanya sama-sama gelas toh. Tapi buat toddler itu bisa bikin mereka nangis. Kalau garis pokoknya mereka akan bilang mau gelas kelinci gitu. Pasti akan sangat spesifik sekali mengatakannya ya. Jadi perubahan kecil yang menurut orang dewasa sepele ini dapat terasa cukup besar banget bagi mereka, karena kemampuan mereka ini ya, si bocil-bocil ini untuk beradaptasi terhadap perubahan masih belum bagus gitu lah, Kogeres, masih di fase berkembang lah, perkembangan seperti itu ya. Dan di sisi lain ditunjang pula oleh kemampuan bahasa yang belum selalu cukup untuk menjelaskan perasaannya ataupun apa yang dirasakan secara pasti ya. Toddler ini mungkin tahu kalau dirinya itu lagi marah, kecewa, atau mungkin lagi gak nyaman, tapi belum bisa bilang dengan detail, Kogeres. Dan akhirnya dia cuma bisa nangis, teriak, guling-guling, lempar barang, atau menolak bergerak gitu ya, diajak kesana kesitu gitu kan, diajak untuk cari gelas yang baru nggak mau gitu. Semakin berkembang kemampuan bahasa dan regulasi emosinya, biasanya anak-anak ini ya perlahan memiliki lebih banyak cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan selain tantrum itu sendiri, aku garis. Makanya di fase-fase ini banyak orang tua yang melatih anak mereka dan dengan interaksi ataupun dengan menanyakan kepada si anak ini apa yang dirasakan, apakah lagi marah, marah itu dijelaskan seperti ini, kecewa itu rasanya tuh begitu gitu ya. Jadi anak mengerti, akhirnya di kemudian hari anak bisa bilang, mama aku marah gitu, kok geres ya, marah kenapa, karena gak ada gelas gambar kelinci. maunya yang kelinci, tapi adanya kucing kan, sama-sama punya gini ya, punya telinga ya di atas ya, tapi beda, kelinci telinganya lebih panjang gitu dan lain sebagainya. Wah, panjang jadinya ya. Dan di sisi lain ternyata anak itu lagi pinter-pinter ya di usia segini ya, Kogeres. Makanya saya sebut proyeknya tanpa batas, energinya pun begitu ya. Jadi anak itu sedang menguji hubungan antara keinginan dan batasan yang mereka peroleh di lingkungannya ya, ataupun dengan relasinya bersama orang tua. Toddler ini juga lagi mempelajari sebab akibat sosial di usianya yang segitu ya, Kogeres. Misalnya nih, ketika dia bilang tidak, dia akan ngecek apa nih yang akan terjadi gitu. Ketika dia menangis, makanya kan ada nangis-nangis drama ya. Anak-anak di usia segini, saya yakin para orang tua pasti tahu nih. Jadi dia coba untuk nangis nih, air mata buayanya keluar nih. Dia ngecek apakah keputusan orang tuanya akan berubah. Dan ketika dia mau menentukan atau memilih sesuatu sendiri, sesederhana mau milih bajunya sendiri atau alat makannya sendiri, dia juga lagi ngecek apakah dia diperbolehkan, seperti itu ya. Ini merupakan bagian dari proses memahami batas antara hal yang bisa dia kendalikan dan hal yang ditentukan oleh orang dewasa. Karena itu penting sekali ya, Kogeres, konsistensi ya. Jadi respon orang tua yang konsisten itu benar-benar akan berpengaruh pada perkembangan anak di usia-usia ini. Jadi jangan sampai Anda benar-benar besoknya ngasih, nantinya gak ngasih, habis itu di kemudian hari ngasih, kayak fluktuatif gitu loh, gak konsisten. Nah ini bikin anak-anak bingung dan ya siap-siap dah tantrum terus menerus ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Semoga sih Anda sebagai orang tua tidak terlalu cepat marah-marah LKG ketika mendapati anak Anda yang masih toddler ini benar-benar kesannya itu banyak maunya gitu. Walaupun sebenarnya kalau diperhatikan lagi keinginannya rata-rata sederhana kok LKG ya. Jadi lagi-lagi ini berkaitan dengan prediktabilitas yang memang ada di kepalanya si toddler ini. Dan biasanya itu berkat kebiasaan. Jadi sebelumnya dia sering pakai baju apa, dia suka pakai alat makan yang mana gitu ya. Ketika diganti, nah itu udah deh muncul huru hara. Dan memang fase-fase ini sangat menguji kewarasan dan kesabaran para orang tua sih. Dan sangat manusiawi sekali kalau Anda gremetan gitu loh Elkoger sama anak Anda yang masih toddler ini. Karena ya persoalan yang terlihat sederhana bagi orang dewasa ini ternyata benar-benar masalah yang gede banget bagi para toddler ini. Gak heran kalau dia tantrumnya itu bisa nangisnya kenceng luar biasa ya, menggelegar gitu sampai tetangga-tetangga dengar. Dan ketika Anda mungkin keluar rumah ke warung sampai ditanyain, itu anaknya kemarin nangis kenapa kok kenceng banget, ya ampun, itu bikin malu sih sebenarnya Korgers ya. Tapi kayak gimana ya resiko punya anak usia segitu. Tapi yang perlu diingat adalah tujuan orang tua itu bukan membuat anak selalu senang ya, itu kuncinya. Karena kerap kali yang terjadi di lapangan ya, alias kebanyakan para orang tua juga, mungkin Anda termasuk salah satunya yang sempat melakukan ini gitu. Ketika Anda lagi sibuk-sibuknya, Anda lagi benar-benar apa ya, lagi ada hal yang Anda kerjakan dengan serius sekali di rumah, dan si anak ini mulai berulah dengan apa yang dia mau, ya udah tinggal dikasih aja gitu ya. Ya sekali sih it's okay, tapi jangan sampai itu berulang kali terjadi yang akhirnya membuat anak ini bingung gitu ya Kogers, dan merasa bahwa apa yang dia mau itu harus didapatkan agar senang. Makanya sebelumnya saya sempat bilang kan bahwa di usia-usia segini ya, 1,5 sampai 4 tahun atau kita sebut di fase toddler ini, mereka pintar Kogers, anak-anak ini mereka itu bisa benar-benar menganalisa dengan pola pikir yang sederhana. Ketika dia nangis, apa yang akan terjadi, bagaimana respon orang tuanya, apakah dengan melakukan beberapa tindakan, entah itu nangis tantrum atau guling-guling atau apapun itu, keinginannya akan terpenuhi atau tidak. Karena kalau misalnya okelah, sekali di momen tertentu yang benar-benar chaos banget bagi Anda yang harus fokus sama suatu hal, mungkin Anda izinkanlah dia ngapain gitu. Tapi kalau misalnya berulang kali terjadi, Anda penuhi keinginannya setiap dia tantrum, nah itu yang agak sedikit bahaya di kemudian hari, Kogres ya. Jangan sampai Anda hilang kesabaran. Jadi sebenarnya anak ini adalah guru buat kita melatih kesabaran ya. Jangan sampai kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua ingin buru-buru menghentikan tantrum mereka ini secepat mungkin dengan memberikan apapun yang mereka mau, dan akhirnya ya itu jadi kebiasaan sehingga ketika dia dewasa nanti dia berpikir bahwa apapun yang dia mau akan terjadi kalau dia ngambekan gitu. Regulasi emosinya kan akhirnya tidak berkembang sebagaimana mestinya ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan memang dilakukan oleh kita-kita nih, para orang tua yang memang punya anak toddler yang suka berulah ini Kogers ya. Nanti akan lewat kok fasenya, cuma ya nikmati fase-fase ini ya. Jadi sebentar lagi di sesi kedua ini akan saya bahas terkait dengan apa yang perlu kita orang tua lakukan gitu ya, agar ya lagi-lagi kita bisa lebih sabar, lebih bisa berhadapan dengan mereka-mereka yang tingkah polanya ada aja selalu setiap hari gitu ya. Dan pastinya untuk Anda yang penasaran bahasannya seperti apa, tetap atensi di sini bersama Mika Karisa di Wacana Seputar Wanita sampai jam 11 siang nanti.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
5: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
4: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
5: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
4: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
5: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
6: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
4: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
5: ILY? Oh, I love you.
4: I love you too.
7: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM LKOGR Radio Bali. Ada satu informasi sangat penting sekali untuk Anda simak baik-baik LKOGers, apalagi kalau sekarang memang Anda sudah concern gitu ya sama yang namanya masa depan, udah menyasar kampus-kampus tertentu, memilah dan memilih mana yang terbaik, di mana Anda bisa melakukan proses belajar yang baik gitu ya, terkait dengan apa yang ingin Anda dalami ataupun kuasai. Nah, spesifiknya nih, kalau misalnya Anda kebayang pengen banget mendalami ilmu manajemen, kampusnya ya cuma satu, LKOGers di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali ya. Kalau Anda kuliah di sini, Anda pastinya akan mendapatkan ilmu manajemen yang benar-benar lengkap sekali, dan penting untuk diketahui bahwa ilmu manajemen itu adalah ilmu yang dimensinya benar-benar paling luas ya, bisa dipakai kerja di mana-mana dan di berbagai bidang apa saja. Entah itu nanti Anda jadi PNS, pegawai perusahaan, bahkan mungkin pengen berwirausaha, itu pasti butuh sama yang namanya ilmu manajemen ini. Makanya ingat ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani atau kita kenal dengan STIMI Handayani, ini benar-benar menjadi kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen. Bahkan Anda juga harus tahu, ini sudah ada sejak tahun 1979. Duluan kampusnya ada dibanding saya ya kok. Jadi udah legend banget ya. Dan terkenal juga dengan alumni-alumninya yang udah pada sukses-sukses semua ini ya. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Tentunya ini karena ilmu manajemen benar-benar diperlukan ya LKOGers dalam pekerjaan apapun. Bahkan kalau sekarang di era modern ini kan kita tahu ya, identik sama AI atau ragam teknologi digital, itu benar-benar kita harus bisa manage dengan baik, dan pastinya kita harus menguasai ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif ya. Silakan ngampus dulu di STIMI Handayani ya. Tapi mungkin ada di antara Anda yang kurang tahu, ini emang tempatnya di mana sih, jauh nggak sih Mika? Enggak kok LKOGers, masih di pusat kota Denpasar ya. Alamatnya itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, tepatnya itu di ujung Jalan Sudirman Denpasar, deket banget sama Resman atau SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi benar-benar letaknya sangat amat strategis sekali. Buruan daftar ya. Informasi pendaftaran silahkan WhatsApp ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi di nomor 082-145-666-199.

0: 라디오쿠 목감 이리 라디오쿠 목감 이리 라디오쿠 이게 땅 거기 또세
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 9 FM LKGR Radio Bali. Ada loh hal-hal yang penting sekali dilakukan oleh Anda, para orang tua juga di luar sana yang lagi dengerin Mika Karissa untuk di pagi hari ini. Dan memang lagi punya anak toddler nih. Proyeknya gak habis-habis, energinya pun begitu LKGR, kayak ada aja ulahnya gitu ya, ngambeknya, dramanya, tantrumnya, dan sejenisnya ya. Jadi ada nih beberapa hal yang penting sekali diperhatikan dan dilakukan oleh para orang tua, sekaligus menguji kesabaran ya, melatih kesabaran. Kalau nguji kesabaran itu kesannya gimana?

gitu ya, Kogiros. Ya, anggap aja anak ini sebagai guru terbaik di keluarga ya, untuk kita-kita yang akhirnya terlatih sebagai orang tua yang bijak dalam menangani sesuatu, ya kan? Dan yang pertama itu adalah penting sekali para orang tua membedakan kebutuhan, keinginan, dan batas yang tidak bisa dinegosiasikan ya, Kogiros. Jadi nggak semua kok permintaan itu perlu ditolak, tapi juga nggak semua harus dituruti ya. Jika anak Anda ingin memilih baju sendiri, nggak apa-apa, kasih kesempatan ya. Namun urusan keselamatan, kesehatan, atau aturan penting itu tetap menjadi keputusan orang tua. Anak itu boleh sekali pilih sepatu ya misalnya, tapi nggak boleh memilih apakah ia akan memakai sepatu yang seperti apa gitu. Misalnya nih, dia pengennya pakai sepatu yang gonjreng gitu ya, sedangkan dia mungkin di sekolahnya ya, kan anak 1,5 sampai 4 tahun itu sudah ada tata aturan yang diberlakukan di sekolah masing-masing, kalau misalnya ya kita sebut pendidikan usia dini ya, kalau Gris ya, walaupun di beberapa sekolah nggak terlalu ketat sih aturannya, boleh pakai sepatu apapun, tapi di sekolah-sekolah tertentu di usia seperti itu ya, di sepantaran itu biasanya sudah terlatih, ada dikenalkan tata aturan yang diberlakukan gitu. Jadi kalau misalnya sepatunya nggak boleh gonjreng ya, dia maksa pakai yang gonjreng ya, itu nggak boleh. Jadi harus dikenalkan pelan-pelan tata aturan yang memang harus dituruti, mana yang memang fleksibel dia bisa milih gitu. Dan berikan pilihan terbatas, bukan kebebasan tanpa batas ya. Wah, ini penting sekali di garis bawah ya Kogiros. Jadi toddler ini ternyata membutuhkan rasa memiliki kendali ya di usia-usianya itu. Daripada Anda mengatakan mau pakai baju apa, Dek, gitu ya. Lebih mudah memberikan dua pilihan, mau baju pink atau biru, kayak tadi ya. Anak itu tetap merasa punya keputusan, tapi orang tua itu menentukan batas pilihannya. Ya, Kogiros, jadi enggak semua-muanya dia harus nentuin sendiri di usianya yang segitu. Nanti ada fase berikutnya di mana dia akan menentukan benar-benar secara keseluruhan, tapi masih jauh Kogiros ya. Ini ibarat kata latihan buat mereka itu menentukan keputusan, cuma memang masih ada batas yang jelas. Dan penting sekali memvalidasi perasaan tanpa selalu memenuhi keinginannya ya. Ini tricky sih sebenarnya ya Kogiros, karena tanpa kita sadari kita pun perasaannya bergejolak gitu ya ketika menghadapi si toddler ini. Dan akhirnya ya wes lah ya, kita penuhi aja keinginannya supaya kita juga waras gitu. Nah, mengakui kekecewaan bukan berarti menyerah ya. Orang tua itu bisa banget mengatakan misalnya gini kata-katanya, kamu marah karena pengen baju biru. Mama tahu kamu suka baju itu, tapi baju birunya masih dicuci, masih basah, gak bisa dipakai gitu. Jadi harus detail banget ngasih tahu si toddler ini ya Kogiros. Kalau basah, kalau adik pakai, nanti adik sakit. Nah, panjang jadinya ya. Pesannya adalah memang perasaan apapun yang kita rasakan itu boleh ada, tapi kenyataan itu gak selalu berubah ataupun menyesuaikan dengan perasaan kita sebagai manusia. Jadi ini ditanamkan sejak dini di usia toddler itu ya Kogiros. Maka dari itu gak apa-apa, validasi perasaannya. Mama tahu kamu kecewa, mama tahu kamu sedih gitu ya. Tapi faktanya, dibeberin fakta nih anak sekecil ini ya. Jadi akhirnya dia pun bisa berpikir ya Kogiros ya, melatih pola pikirnya bahwa gak selamanya sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Dan jangan menjadikan berhentinya tangisan sebagai satu-satunya tujuan. Ini yang fenomena yang kerap kali saya perhatikan di kalangan para orang tua yang mungkin udah benar-benar kelelahan ya, udah capek banget ngurusin segala sesuatunya, belum lagi anak si toddler ini berulah gitu. Nah, kalau setiap kali anak tantrum keputusan langsung berubah, anak itu dapat belajar bahwa tantrum itu efektif untuk mendapatkan sesuatu, El Kogiros. Jika batasnya memang penting, tetaplah konsisten ya, meskipun anak belum langsung tenang. Jadi memang waktu, usaha, tenaga ya, itu penting sekali dimiliki oleh para orang tua yang menjadi pengasuh bagi si toddler ini, karena lagi-lagi
konsistensi itu membutuhkan tiga hal ini, Elkogers, yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya kita nggak punya ketiga hal tadi ya, dan akhirnya kita tidak konsisten dalam menerapkan pendidikan kepada anak di keluarga, itu akan jadi bikin anak itu bingung, dan ya simpelnya mereka berpikir, oke lah tantrum aja nanti juga dipenuhi keinginannya, wah bahaya nanti kalau pas gede, ya kan. Dan penting sekali ini yang utama nih ya, dari sekian banyak hal yang sudah saya informasikan, saat tantrum memuncak, jadi benar-benar dia guling-guling gak jelas, nangis, kalau orang Bali bilang meguyang garis ya. Kurangi penjelasan panjang, anak itu gak ngeresep Elkogers di momen seperti itu ya. Nah kebanyakan orang tua adalah ngomel, ngasih penjelasan panjang. Ada memang momen dimana kita memberikan penjelasan panjang itu, namun ketika anak sudah tenang Elkogers, akhirnya dia bisa mendengarkan secara baik, dia bisa memikirkan kenyataannya juga gitu ya. Akhirnya mereda deh tantrum itu. Tapi ketika anak sedang sangat marah banget, kemampuan menerima penjelasan pun itu ikut nurun. Jadi gak perlu memberikan ceramah panjang tentang kenapa baju birunya lagi dicuci, itu jangan. Karena gak ngeresep di anak, gak tahu, dia gak mau tahu. Pokoknya dia mau baju itu gitu. Anda bisa gunakan kalimat sederhana, bilang kalau oke, kamu lagi kecewa, mama di sini, baju birunya belum bisa dipakai, masih nangis, ya biarkan dia begitu gitu kan, masih nangis gulang-guling. Bilang iya kamu marah kan, oke habisin dulu marahnya gitu kan, nanti ada momen dia benar-benar capek sendiri dan akhirnya tenang seperti itu. Pembicaraan lebih panjang itu dapat dilakukan setelah anak itu mulai mereda emosinya, tenang. Jadi emosi itu jangan buru-buru dipotong kompas gitu aja. Kalau gara sekarang lagi-lagi regulasi emosi anak itu berbeda dengan orang tua ya, ataupun kita-kita yang dewasa yang mungkin kita bisa switch gitu aja dari yang benar-benar gak nyaman perasaan ya gitu, tapi sekarang harus konsen banget nih urusan kerjaan, oke nanti deh ini urusan perasaan, fokus dulu sama kerjaan ya, deadline masih banyak gitu. Kita yang dewasa mungkin sudah terlatih meregulasi emosi, tapi anak di usia ini belum fasih Elkogers. Jadi memang mereka itu butuh untuk mengeluarkan semua emosinya terlebih dahulu, nanti kalau tenang baru deh bisa diajak ngomong ya.

El Cougar Radio Bar. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Music Sport 9 El Cougar Radio.

0: 96,9 FM LKG Radio Bali. Semoga segala bahasan yang sudah saya informasikan ke tengah ruang dengar Anda selama 2 jam kebelakang tadi itu bisa benar-benar jadi inspirasi ya untuk Anda, terutama sudah jadi orang tua dan sudah punya anak. Anaknya toddler pula. Saya paham sekali rasanya kewalahan, rasanya mumet gitu ya. Dan ya, lagi-lagi di usia-usia ini orang bilang usianya emas gitu ya. Alias si anak ini menyerap ragam informasi di usia ini dengan sangat amat cepat sekali, Kogers. Jadi pendidikan di keluarga itu sangat amat penting. Parentingnya mesti baik ya. Walaupun lagi-lagi gak ada yang sesempurna itu. Hanya saja ketika orang tua mau belajar dan belajar lagi, Kogers, terkait penerapan parenting yang tepat buat anak, saya yakin anak pun bisa menjadi pribadi yang bagus ya. Di sisi lain juga tumbuh kembangnya optimal, itu kan yang kita inginkan sebagai orang tua. Jadi semoga sih segala yang saya informasikan tadi itu bisa jadi tambahan wawasan untuk Anda, Elkogers, dan ya semangat. Saya sampai speechless ya, karena saya ngalamin langsung. Bukan berarti, wah, Mbak Mika ini sudah punya anak, belum. Cuma saya punya ponakan yang memang harus saya urus, Elkogers, dan lagi toddler juga. Dan sangat paham, sangat ngerti sekali gitu. Di usia-usia segini mereka lagi benar-benar mengasah kemampuan mereka untuk menentukan sesuatu gitu ya. Dan mencoba menganalisa ketika sesuatu yang tidak diinginkan itu tidak mereka dapatkan, terus mereka berulah A, B, C, pokoknya ada aja ulahnya gitu ya. Gimana respon kita, mana nih yang benar-benar sesuai gitu. Trik mana yang sesuai supaya kita sebagai orang tuanya luluh sehingga memberikan apa yang dia inginkan. Lagi-lagi keinginan dan kebutuhan itu beda, dan kita harus sebagai orang tua paham konsep itu sehingga kita bisa menerapkan tata aturan yang jelas juga di keluarga. Bagaimanapun di keluarga itu memang tetap harus ada pakem lah istilahnya, Kogres ya. Tata aturan yang telah disepakati. Jadi ketika Anda sebagai mungkin seorang ibu untuk saat ini harus kolaborasi nih sama si bapak. Tata aturannya harus jelas, harus benar-benar disepakati sehingga si anak ini kalau dia ngambek, mamahnya ataupun ibunya gak ngasih, dia lari ke bapaknya. Nah biasanya kayak gitu, itu yang agak berabe urusannya. Jadi agak keotik nanti ya. Semangat ya, Elkoger. Semoga tumbuh kembang anak Anda menjadi hal yang indah ya. Alias hal yang benar-benar penuh tantangan, iya. Tapi benar-benar menjadi pembelajaran juga untuk Anda sebagai orang tua ya. Berhubung sekarang sudah jam 11 siang, sudah waktunya saya Mika Karisa pamit ya dari Wacana Seputar Wanita. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Radio.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya beli.
5: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Duh, lagi semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan.

0: Ampun.
1: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepat di sisin tuh kade? Lagi dunas nomor ya?
0: Wah, kaget Pak Man, kade ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih ngada ngedutin.
1: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
0: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
1: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
0: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
1: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
0: Iya, saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
1: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 El Kogar Radio Bali. Selamat siang El Kogars, kembali bersama saya Ratinari. Tentunya di ajang High Noon sampai jam 2 siang.

0: 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 못간 이미라디오쿠 이게 나무 거기 두세 이다 모양기 도이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini El Koga Radio Bali.

96.9 Elkogar Radio Bali. Selamat siang dan selamat bergabung Elkogers dimanapun Anda berada. Tentunya yang sangat cerah ini di hari Selasa, Ratu Nari kembali hadir menemani ruang dengar Anda di ajang High Noon selama 2 jam tentunya, dari jam 12 sampai jam 2 siang nanti. Bagaimana semangat hari ini Elkogers? Apakah sudah makan siang? Dan dulu taruh dulu kerjaannya dan pentingkan dulu makan siang biar tidak energinya habis, kemudian juga asam lambungnya naik ya. Seperti biasa, banyak sekali ya kira-kira ini berita yang mungkin Elkogers juga pernah mendengar, yaitu terkait isu kebakaran. Entah itu kebakaran yang disebabkan oleh konslet listrik, kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Dan baru kemarin Rati mendengar suatu berita bahwa terjadinya kebakaran di suatu tempat yang pemicu awalnya adalah membakar sampah. Disinilah kita pentingnya menggalakkan sebuah campaign terkait pelarangan membuang sampah sembarangan, kemudian juga membakar sampah sembarangan, yang mana membakar sampah ini bukan hanya membahayakan kesehatan karena polusi udaranya, tetapi juga merusak lingkungan, dan ada yang berisiko adalah membakar sampah itu akan menyebabkan suatu lahan itu kebakaran. Kemudian juga jika membakar sampah di suatu tempat yang mudah terbakar, itu akan apinya mudah menyebar. Maka dari itu, Elkogers, kita harus saling aware atau peduli terhadap lingkungan sekitar. Jika bukan kita yang memiliki kesadaran, sampai kapan akan menghadapi permasalahan seperti ini? Jadi mulai dari hari ini dan seterusnya, kita harus menyadari bahwa membakar sampah itu adalah kesalahan yang fatal. Tentunya membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan lingkungan, baik itu membahayakan juga masyarakat luas. Jadi biar tidak panjang lebar ya, tentunya di segmen berikutnya Rati akan sudah menyiapi beberapa informasi yang bermanfaat bagi kita semua untuk menambah insight baru dan juga wawasan ya. Tentunya akan menemani siang hari Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Elkogar Radio Bali.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, apakah Anda menyadari bahwasannya di zaman saat ini adalah mempunyai bisnis itu memang sangat bagus untuk menunjang sebuah perekonomian. Ketika bisnis itu dibangun bersama dengan teman, yang paling utama itu adalah profesionalitas. Di sini Ratu mengutip mengatakan bahwa berbisnis dengan teman itu terdengar seperti kombinasi yang ideal. Satu, saling mengenal, kemudian juga mudah percaya, dan mungkin tidak perlu banyak basa-basi ketika membicarakan ide sebuah usaha. Namun di sisi lain, menjalankan bisnis bersama teman itu juga punya keuntungan. Kita sudah mengetahui karakter, kelebihan, dan juga kekurangan satu sama lain, sehingga kombinasi atau komunikasi biasanya lebih mudah dan tidak terlalu kaku. Namun, agar pertemanan itu tetap terjaga sejak awal, sebaiknya ada yang namanya pembagian sebuah tugas, tanggung jawab, dan juga rules atau aturan dari bisnis yang memang kalian buat bersama teman. Justru karena menjalankan bisnis bersama teman, ada beberapa hal yang harus dibicarakan dengan jelas sejak awal. Mulai dari pembagian tugas modal, keuntungan, sampai siapa aja yang berhak mengambil sebuah keputusan. Karena teman yang baik itu bukan berarti harus selalu setuju ya dengan keputusan kita. Namun dalam bisnis, partner yang baik itu justru adalah orang yang berani memberikan pendapat, bahkan berani mengatakan tidak ketika sebuah keputusan itu dianggap bisa merugikan sebuah usaha tersebut. Namun, menyampaikan ketidaksetujuan kepada teman, terkadang pasti Elkogers itu berpikir lebih sulit ya, lebih tidak enakan, karena kita tidak ingin hubungan pertemanan itu menjadi renggang. Tapi disinilah kita perlu ya, Elkogers, ketika sudah mempunyai ide bisnis bersama teman, memahami bahwa ketika sudah masuk ke dalam dunia bisnis, kepentingan pribadi dan profesional harus dibedakan. Jadi situasi dan kepentingan seseorang itu bisa berubah seiring berjalannya waktu karena perspektif kalian berbeda, kemudian juga jalan kalian berbeda-beda, tapi hubungan yang awalnya sangat dekat pun belum tentu bisa menghasilkan keputusan yang sama ketika kondisi bisnis itu berubah-ubah. Tapi kan kadang bisnis itu ada up and down daunnya pastinya ya. Karena itu jangan sampai rasa percaya kepada teman membuat kita mengabaikan sebuah rules atau aturan dan juga profesionalitas dalam bisnis. Tetap jaga pertemanan, kemudian juga urusan bisnis harus dijalankan dengan komunikasi yang terbuka, kesepakatan yang jelas, dan juga sikap saling bertanggung jawab.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

sebagai bidang apa saja. Jadi pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali itu adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, yang mana kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, paling legend, paling fokus, dan tentunya paling konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan juga terkenal yang alumninya sudah terbukti sukses, yang terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di luar Bali maupun di Bali. Ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih pun, yang mana hal tersebut harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga sudah terbukti efektif. Jadi untuk Elkogers yang masih kepo di mana lokasi STIMI Handayani, itu bertepatan di pusat kota Denpasar. Tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi untuk Anda yang sudah berkuliah di STIMI Handayani dan akan kuliah di STIMI Handayani, jadi habis kuliah bisa langsung nge-mall, nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal sat-sat dari STIMI Handayani ya. Jadi untuk Anda yang ingin mendaftarkan diri dan mengetahui informasi, bisa catat di WhatsApp dengan nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199.

96.9 El Kogar Radio Bali. El Kogar, jika ada di antara kalian hari ini masih bingung untuk menentukan kuliah di mana nantinya, kemudian juga memilih jenjang program studi apa ya nantinya, di sini Pidati punya rekomendasi dan informasi untuk Anda yang ingin kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Yang mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentunya ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Ternyata pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau akreditasi A yang bisa Anda pilih, mulai dari agroteknologi ya. Jadi program studi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian berikutnya di sini ada program studi peternakan, yang mana di sini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, mulai dari industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Kemudian di sini juga ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri ini sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang mana di sini sudah berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan ditambah juga, staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan fasilitas kampusnya sudah disediakan kelas yang bersih dan juga

AC, dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Disertai juga adanya free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi tidak perlu pusing untuk mikirin kuliah di mana dan juga jenjang program studi apa yang akan dipilih. Langsung saja daftarkan diri Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa catat di link sbenmaru.warma.ac.id atau Anda bisa menghubungi Insinyur Riwayan Sudiarta dengan nomor 081-338-665-310. Atau Anda juga bisa menghubungi Dr. Indengah Mulyarte dengan nomor 081-338-576-547.

96.9 Elkogar Radio Bali. Di antara Elkogar, siapa yang sedang mengalami kerontokan rambut ya? Jadi rambut rontok itu tentunya menjadi salah satu penyebab masalah yang cukup sering kita alami. Jadi penyebabnya itu pun bisa bermacam-macam, mulai dari salah memilih sampo, kemudian terlalu sering menggunakan alat styling seperti catokan atau hair dryer, mengikat rambut terlalu kencang, sampai faktor dalam tubuh kita yaitu stres, kurang tidur, sedang sakit, atau kurangnya asupan nutrisi. Jadi untuk membantu menjaga kesehatan rambut, sebenarnya ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Selain memilih produk sampo atau produk perawatan yang sesuai dengan kondisi rambut, kita juga bisa mencoba menggunakan bahan-bahan alami yang sudah cukup dikenal ya. Salah satunya ini adalah minyak kemiri. Jadi kemiri itu sejak dulu dipercaya digunakan sebagai bahan perawatan rambut karena kandungan minyak alaminya itu dapat membantu menjaga rambut agar tetap lembab dan tidak mudah kering. Ada juga yang menggunakan minyak kemiri yang dibuat dari kemiri yang dibakar atau dipanggang terlebih dahulu, kemudian minyaknya digunakan untuk perawatan rambut dan juga kulit kepala. Selain minyak kemiri, ada juga lidah buaya, yang tentunya ini juga cukup populer ya, sebagai bahan alami untuk perawatan rambut. Jadi gel lidah buaya itu dapat digunakan pada kulit kepala dan juga rambut karena memberikan sensasi sejuk sekaligus membantu menjaga kelembaban. Cukup, caranya cukup sederhana, yang mana lidah buaya ini bisa diaplikasikan secukupnya pada kulit kepala, kemudian diamkan beberapa saat sebelum dibilas. Namun perlu diingat, setiap orang itu memiliki kondisi kepala yang berbeda ya, atau kulit kepala, rambut ada yang berminyak, kering. Jadi kalau setelah menggunakan bahan tertentu muncul rasa gatal, kemerahan, atau iritasi, sebaiknya segera dihentikan. Selain kemiri dan juga lidah buaya, beberapa orang juga menggunakan bahan alami seperti minyak kelapa dan juga minyak zaitun untuk membantu kelembaban rambut tersebut ya. Jadi perawatan seperti ini memang bisa menjadi pilihan tambahan, tetapi jangan sampai kita menganggap bahan alami itu sebagai solusi untuk semua jenis rambut. Ya, karena rambut rontok itu disebabkan oleh masalah tertentu dari dalam tubuh dan tentunya juga perlu diketahui penyebabnya itu sebenarnya apa. Yang tak kalah penting, perawatan rambut juga harus dibarengi atau diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Cukupi kebutuhan protein, vitamin, dan mineral dari makanan bergizi, kemudian juga minum air putih yang cukup, tidur yang teratur, dan tentunya jangan terlalu stres karena ketika pikiran yang sedang kacau dan juga banyak tekanan, tubuh itu juga bisa memberikan respon pada sebagian orang, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan kerontokan rambutnya.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Me time dan solo traveling bukan berarti kita ingin pergi sendiri dan tidak punya teman, melainkan ingin mengenali diri sendiri serta mencari sebuah ketenangan. Dan solo traveling itu sebenarnya tidak selalu harus pergi yang jauh, Elkogers. Contohnya seperti pergilah dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya ke kafe favorit, jalan-jalan di mall, kemudian juga mengunjungi tempat wisata yang tidak jauh lokasinya dari rumah. Jadi kalau Anda tertarik mencoba solo traveling, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tentunya yang pertama adalah tentukan tujuan yang spesifik. Untuk perjalanan pertama, jangan langsung memilih destinasi yang terlalu jauh atau tempat yang belum pernah dikunjungi sama sekali. Pilihlah lokasi yang nyaman untuk Anda dan juga aktivitasnya yang sangat jelas. Kemudian berikutnya adalah lakukan riset mengenai budget, jadwal, dan juga transportasi. Sebelum berangkat, cari tahu dulu berapa biaya yang dibutuhkan, jam operasional tempat yang akan dikunjungi, kemudian bagaimana rutenya dan kendaraan apa yang paling mudah digunakan. Dan juga Anda bisa memanfaatkan aplikasi navigasi untuk melihat rute dan memperkirakan waktu perjalanan yang akan ditempuh. Kemudian di sini juga ada yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa membawa tripod mini atau selfie stick ya. Namanya juga jalan-jalan sendiri, Elkogers, tentunya kita tetap ingin mengabadikan momen daripada harus selalu minta tolong ke orang lain untuk mengambil foto ataupun video ya. Lebih baik kita membawa tripod yang kecil untuk bisa menjadi solusi yang praktis. Selanjutnya di sini adalah perlu membawa barang secukupnya. Jangan sampai karena ingin mempersiapkan segala sesuatu, justru tas itu menjadi terlalu berat dan membawa perjalanan itu tidak nyaman. Jadi bawalah barang-barang yang memang penting seperti handphone, dompet, charger, ataupun power bank, earphone, payung atau jas, kemudian juga yang paling penting obat-obatan yang memang diperlukan. Kemudian di sini juga ada selalu waspada tetapi tetap tenang. Terkadang berpergian sendiri atau solo traveling memang membuat kita harus lebih memperhatikan kondisi sekitar. Yang pertama, jaga barang bawaan, hindari terlalu fokus dengan handphone ketika berada di suatu tempat yang ramai. Kemudian juga jangan lupa mengutamakan keselamatan dan senantiasa berdoa. Jadi sebelum berangkat, pastikan keluarga atau orang terdekat itu mengetahui rencana perjalanan kita. Kalau memungkinkan, beri kabar ketika sudah sampai di tujuan dan tentunya lengkapi perjalanan dengan doa agar diberikan keselamatan, kelancaran, dan kemudahan selama berpergian ya. Jadi solo traveling itu bisa menjadi kesempatan untuk Anda mengenal diri sendiri saat tidak ada teman yang menemani untuk mengobrol atau menentukan tujuan. Kita punya kesempatan untuk benar-benar mendengarkan apa yang kita inginkan. Kadang kita hanya membutuhkan sebuah waktu untuk keluar sebentar dari rutinitas, menikmati suasana baru, dan memberikan ruang untuk diri sendiri.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh.

96.9 Elkogar Radio Bali. Dari sekian banyaknya toko perbelanjaan yang senantiasa memberikan promo menarik, itu tentunya ada di Glendis. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, makanan, minuman, kemudian juga produk skincare dan lain sebagainya masih banyak tersedia. Dan di sini Ratu menyebutkan beberapa promo spesial yang dihadirkan oleh Glendis, yaitu di Promina Yogurt itu dirasa strawberry mendapatkan potongan harga Rp2.000. Dilanjutkan juga ada setiap pembelian 2 pieces La Segar itu mendapatkan free 1 varian yang sama. Tunggu apa lagi ya, dapat udah beli 2, habis itu gratis 1 juga. Dan dilanjutkan di sini ada produk sabun yaitu di Dettol Soap Skincare itu mendapatkan potongan harga Rp5.000. Lanjutnya yang suka manis-manis di sini ada Magnum White Almond itu mendapatkan potongan harga. Kemudian juga ada nyam-nyam yang di All Varian mendapatkan potongan harga Rp500. Dan untuk Anda yang ingin meningkatkan daya tahan imun atau imunitas dalam tubuh, di sini juga ada madu rasa original mendapatkan potongan harga Rp700. Dan dilanjutkan juga ada di deterjen ya, sayang deterjen Romantic Rose itu per botolnya mendapatkan potongan harga Rp4.100. Jadi tunggu apa lagi? Sekarang kan tanggal 1, saatnya memenuhi kebutuhan dapur Anda dan kunjungi Glendis terdekat Anda ya. Jadi ajak semua keluarga, kerabat, kemudian juga tetangga, semua ajak ke Glendis karena di Glendis termurah dan terlengkap.

0: 96.9
1: El Cogra Radio Bali.
2: Duh, lagi semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
3: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
2: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
3: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
2: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
3: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali, wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
2: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
3: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu, kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
2: Saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
3: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
4: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana.

96.9 Elkogar Radio Bali. Elkogers, pernahkah Anda melihat seseorang yang sedang mengendarai motor atau mobil itu sambil merokok? Kebiasaan ini mungkin akan menimbulkan masalah baru serta bisa mengganggu dan membahayakan orang lain. Bukan hanya konsentrasi pengendara lain itu bisa terganggu, tetapi asap rokok yang keluar itu juga bisa terhirup oleh orang-orang di sekitarnya. Yang sering terlupakan itu adalah perokok pasif, yang mana mereka memang tidak merokok secara langsung, tetapi tetap menghirup asap rokok dari orang lain. Jadi paparan asap rokok ini bisa meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, terutama pada anak-anak dan juga bayi yang sistem pernapasannya dan juga sistem imunnya masih berkembang. Jadi merekalah kelompok rentan atau kelompok yang lebih berisiko. Bahkan ketika kita merasa asapnya sudah hilang, bukan berarti paparan tersebut tidak memberikan sebuah dampak jangka panjang. Belum lagi kalau puntung rokok itu dibuang sembarangan, selain membuang atau membuat lingkungan menjadi kotor, rokok juga mengandung zat berbahaya yang dapat mencemari sebuah lingkungan. Begitu juga dengan kebiasaan membuang sampah dari kendaraan, mungkin kita terkadang melihatnya berpikir hanya satu bungkus plastik atau satu botol, tapi dilakukan terus-menerus oleh banyak orang, dampaknya tentu akan semakin besar. Tentunya Elkogers, semua hal yang Rati sebutkan tadi, marilah kita jangan menganggap itu hal yang kecil atau sepele. Ketika kita merokok di jalan atau membuang sampah sembarangan, bukan hanya diri kita yang terkena dampaknya, tetapi juga ada orang lain dan juga lingkungan sekitar kita. Marilah kita mari peduli menjaga lingkungan yang nyaman, dan juga ini juga berdampak pada kesehatan bersama dan merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab satu orang saja.

96.9 Elkoga Radio Bali. Waktu Elkoga Radio Bali sudah menunjukkan pukul 2 siang. Itu artinya Rati dan Elkoger

Akan menutup perjumpaan hari ini di ajang High Noon edisi 1 September 2026. Semoga apapun yang saya sampaikan dapat menjadi bekal untuk kita menambah insight baru, bukan hanya untuk kreatif sendiri, tetapi untuk Elkoger semuanya. Serta saya turut mengucapkan terima kasih banyak kepada Elkoger sudah menemani dari awal sampai akhir. Semoga semuanya semangat untuk menjalani pekerjaan atau aktivitas sampai sore hari ini atau malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Saatnya saya Ratinari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena ada keluarga, ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas and goodbye.

0: 김이라디오쿠 목감 김이라디오쿠 목감 김이라디오쿠 일상 거기 두세 나무 향기 도이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya.
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri. The music, the amazing FM. Elkoga Radio Bali.

0: が FM。
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tama. Ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu. Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh... Nine.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Itu lagu miliknya Rizky Febian ya. Sudah membuka perjumpaan kita kali ini di ajang Sunset Program di sore hari yang sangat cerah ini. Semoga suasana hati Anda secerah cuaca hari ini, Alpha Girls ya. Walaupun ini hari Selasa, tapi ini awal bulan ya. Jadi banyak di antara kita yang bekerja itu gajian hari ini, Alpha Girls ya. Jadi udah dibawa kemana aja kah alokasi dananya? Apakah sudah diplot-plotkan di satu di sini, dua di sini, tiga di sini, dan sisanya baru deh buat ngopi-ngopi ya kan? Semangat ya untuk Anda sore hari ini, Alpha Girls. Senang banget Kiki Widanti bisa hadir ke tengah ruang dengar Anda di ajang Sunset Program. Seperti biasa sampai jam 6 sore, Anda bebas request lagu apapun favorit Anda ya, mau lagu mancanegara ataupun lagu

dari musik-musik Indonesia juga bisa banget ya. Kirim-kirim salam aja juga boleh banget, request lagu plus juga kirim salam juga bisa ya. Langsung aja WhatsApp ke nomor 081236155969 ataupun DM Instagram @elkogafm, komen pada postingan story yang terakhir juga bisa banget ya. Ada fotonya Kiki di sana paling cantik pokoknya ya. Oke, nah kalau gitu ditunggu gabungannya hanya sampai jam 6 sore aja Alkogar. Jadi buruan dan jangan sampai kelewatan ya. Satu lagu miliknya Hindia, Everything You Are, spesial untuk Anda sore hari ini Alkogar.

0: queremos.
1: 96.9 FM.
2: Hello.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?

0: kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

detik ini masih bingung gitu ya, gimana, dan memang punya cita-cita untuk punya karir yang stabil, siapa sih yang gak mau ya kan, apalagi juga punya usaha dengan modal yang sudah dikeluarkan itu potensial untuk berkembang, bisa berkembang gitu kan. Coba deh usaha di bidang pangan, Rogers. Pangan itu tidak hanya tentang makanan aja, tapi juga tentang pertanian, peternakan, ya. Apalagi pertanian sekarang itu sudah modern, nggak hanya tentang bercocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi, sains, dan juga inovasi, ya. Untuk Anda yang memang ingin memperdalam lagi ilmu-ilmu di bidang pertanian, peternakan, ataupun perikanan, ya, dan sebagainya, Okagers bisa kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Suramadewa, karena di sana ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A, yang bisa Anda pilih yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Kemudian juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, ya. Jangan khawatir, untuk staf pengajar di sana sudah berkualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Kemudian juga fasilitas kampusnya seperti laboratorium, pembelajaran dan penelitiannya lengkap. Ruang kelas bersih, ber-AC, dan juga free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya Anda nggak perlu ya tunggu apa lagi gitu kan, untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Suramadewa. Langsung aja untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: ければ。
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

telepon. Memang banget loh saya hadirkan untuk gabungan dari via WhatsApp ya. Selamat sore, halo Kiki, mau dong diputerin lagunya Ceylon 7 yang judulnya Memory Baik. Salamnya buat Kiki cantik, semangat siarannya ya. Terima kasih untuk Astini di seputaran Kesiman udah request lagu, lagunya juga udah saya puterin, semoga terhibur ya sama lagunya. Kemudian dari Kesiman kita beralih ke Tabanan Alkagaras, tepatnya di Desa Tuamarga. Di sini ada Made Hendra Saputra yang request lagunya Avril Lavigne yang judulnya I Will Be. Kirim salam buat aku yang lagi nyiram tanaman, buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Oh, selamat nyiram tanaman ya, disiramnya yang banyak biar tanamannya tumbuh subur, karena lagunya udah saya puterin, semoga juga terhibur ya. Kemudian dari Tabanan kita beralih ke Badung, tepatnya di Jagapati. Selamat sore Kiki, saya Adi Suputra. Bisakah request lagunya Tulus, judulnya Teh Hijau. Kirim-kirim salam untuk Kiki Widanti aja, terima kasih dan selamat bertugas. Saya mau lowongan kerja jadi penyiar radio dong. Lagunya Teh Hijau Adi Suputra, terhibur ya dengan lagunya. Boleh melamar menjadi penyiar, bisa banget ya. Ini bukan untuk Adi Suputra aja, tapi untuk Alkagers juga nih, yang lagi dengerin Alkagers Radio Bali, ataupun juga punya teman yang memang punya banyak sekali waktu luang ya, fresh graduate SMA atau SMK dan sedang berkuliah malam ataupun ekstensi, juga boleh banget ya untuk mendaftar. Yang penting punya banyak waktu luang, khususnya dari jam 9 pagi sampai 6 sore, adaptif dan aktif berkomunikasi, siap belajar dan bekerja sama dalam tim ya. Kemudian pengalaman itu tidak diutamakan, harus domisili di Denpasar dan juga sekitarnya ya, untuk lamaran sebagai penyiar radio. Si persyaratan tadi Alkagers ya, punya banyak waktu luang, kemudian siap belajar dan bekerja sama dalam tim. Langsung aja kirim surat lamarannya, CV dan fotokopi ijazah terakhir, foto terbaru, bebas ya, gaya bebas, pokoknya yang seekspresif mungkin. Tunjukkan bakat Anda Alkagers, karena berkas diterima oleh kami itu paling lambat hari Sabtu tanggal 5 September 2026 ya. Jadi jangan sampai kelewatan waktunya Alkagers. Di bawah Cubung nomor 27 Denpasar Bali, ataupun untuk informasi dan tanya-tanya melalui lowongan sebagai penyiar ini, langsung aja bisa WhatsApp ke nomor 081236155969 ya. Ditunggu Alkogel sampai hari Sabtu tanggal 5 September ya 2026.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program

gabungan ya. Request mu ya kak ya, ada nggak? Ada dong. Udah saya puterin ya. Katanya tadi mau request lagunya Tulus, judulnya Teh Hijau, tapi udah di play duluan katanya. Iya. Jadi Mila. Terhibur ya untuk sore hari ini. Terima kasih sudah gabungan. Kemudian juga ada nih yang gabungan juga, ada Dewayu ya. Request lagunya Mawar Merah, judulnya Mawar Merah, penyanyinya Slang. Oke, ditunggu ya, sudah saya siapkan. Kemudian ini ada Resna ya, request lagunya itu, tapi gak ada di playlistnya Alkogiri di Bali nih ya. Mungkin bisa request lagu yang lain ya kak, ditunggu gabungannya sampai jam 6 sore, terima kasih. Kemudian juga ada Darmawan di seputaran Sesetan, request lagunya Jeff K yang judulnya Golden Hour. Salamnya untuk penyiarnya aja, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya.

0: Bukan ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 OKG Radio Bali. Banyak yang ngerasa salah jurusan ya. Kuliahnya di jurusan apa, nanti kerjanya jurusan apa. Seperti itu, Elgars. Adakah di antara Anda yang merasa bahwa diri Anda itu salah jurusan ketika kuliah dan juga kerja, jadi gak linier gitu ya? Ya, memang banyak yang merasa seperti itu. Tapi untuk Anda nih yang sekarang lagi mungkin ingin lanjut kuliah gitu ya, sudah pernah kuliah tapi ingin lanjut kuliah lagi, atau yang lagi cari-cari kuliah, yang lagi cari kampus untuk kuliah maksudnya, saya bisa rekomendasikan untuk kuliahnya di jurusan manajemen aja, Elkogers. Karena ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana. Entah itu Anda mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu dalam membuat bisnis sendiri atau sebagai wirausaha, itu perlu banget sama manajemen, Elkogers. Apalagi juga termasuk sekarang zamannya serba digital, serba AI ya. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun itu harus di-manage dengan baik ya. Karena ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif, itu dasarnya Elkogers. Karena tanpa manajemen semuanya pasti akan kacau ya. Dan untuk Anda yang ingin memperdalam ilmu manajemennya, bisa lanjut kuliah di kampus manajemen terbaik di Bali, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, atau yang biasa kita kenal dengan STIMI Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah manajemen terbaik di Bali ya, yang memang pertama, kemudian paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen. Itu sudah berdiri sejak tahun 1979. Bahkan lulusannya ini udah terkenal banget ya, sukses di berbagai bidang usaha, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan di Bali ataupun juga luar Bali, karena terserap di berbagai bidang pekerjaan. Lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, itu di ujung Jalan Sudirman, Elkogers, di dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar ya. Jadi habis kuliah kalau Anda mau nge-mall atau mau nongkrong sekalian teman-teman gitu kan, bisa banget ya, deket dari kampus STIMI, itu kemana-mana gampang, sat-set ya. Buruan daftar, langsung aja WhatsApp ke nomor 082 145 666 199.

0: 107 Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
1: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: Kirim, 96.9.

96.9 Oke Gear Radio Bali. Buat Anda yang mau request lagu dan juga gabungan untuk kirim-kirim salam, bisa banget ya. Langsung aja WhatsApp ke nomor 081236155969 ataupun gabungan melalui DM Instagram atau komen pada Insta Story yang paling terakhir yang ada fotonya Kiki juga bisa banget. Alpha Girls, mau request lagunya siapa, penyanyinya siapa, bisa banget ya. Hanya sampai jam 6 sore nanti. Jadi di sini juga udah ada yang gabungan, ada Giana di seputaran Sanur request lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Kirim salam buat pacarku yang lagi di jalan dari pulang kerja, ditunggu ya nanti malam di rumah, asik. Mantap ya. Biasanya kan gitu kalau misalkan baru pacaran, masih pacaran gitu ya. Udah mulai kerja, langsung deh ngepel, mantap ya. Semangat, semoga lancar nanti acaranya. Kemudian ada Firda juga di seputaran Sesetan, request lagunya Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa, titip salam untuk diri sendiri aja. Terima kasih penyiar, terima kasih kembali, ditunggu lagunya ya. Kemudian di sini ada Vanessa di seputaran Padang Sambian, request lagunya Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah, boleh enggak Kak Kiki? Boleh dong, kenapa enggak ya? Lagunya ada kok masuk playlist ya. Jadi boleh banget di request, silakan. Buat Alko Gars yang mau request lagu bisa banget ya. Kemudian juga ada Roka. Roka ini di seputaran Denpasar aja katanya, request lagunya Bruno Mars, judulnya Cha Cha Cha, titip salam buat istriku yang paling tercantik. Selamat siaran untuk penyiarnya. Terima kasih sudah gabungan ya. Ditunggu gabungannya sampai jam 6 sore nanti. Jadi buat Anda yang mau request lagu dan kirim-kirim salam, bisa kirim sekarang juga.

0: dari Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer fresh food, koordinator fresh food, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain, toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
2: Kirim 96.9.

Kebetulan Klungkung yang udah request lagunya Eken, judulnya Don't Matter ya. Sudah saya putarkan, katanya titip salam untuk suamiku dan juga anak-anakku yang saat ini mau OTW ke Pantai Watu Klotok. Wey, Pantai Watu Klotok ya. Oke. Terima kasih sudah gabungan. Lagunya sudah saya putarkan, semoga terhibur. Ada juga Angga di seputaran Panjer request lagunya Toh Pati, judulnya Ingin Kumiliki. Titip salam untuk diri sendiri aja yang lagi nyate sore hari ini. Wih, mantap ya. Banyak banget kegiatannya, ada yang nyiram, ada yang nyate, ada yang ke pantai. Semangat-semangat Alkogar, semoga apapun yang menjadi aktivitas Anda berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian juga ada Putuin di seputaran Kesiman request lagunya Bumerang yang Apa Aja Boleh. Oke, ditunggu lagunya ya. Ada juga Agus Hendra satu di via Instagram nih, request lagunya Cappuccino Kak, judulnya Pacar Rahasia. Mantap ya. Titip salam untuk si dia, katanya ini lagu buat kamu, semoga kamu dengerin ya. Aku udah suruh sih dia dengerin Kak, semoga beneran didengerin. Aduh, Agus Hendra, mohon maaf ya. Saya cuma bisa berdoa semoga beneran didengerin lagunya Cappuccino Pacar Rahasia. Cie, punya pacar rahasia. Kalau pacar beneran punya enggak? Pacar yang dipublish punya enggak? Jangan sampai punya pacar rahasia tapi pacar yang dipublish juga punya. Udah, saya muterin lagunya, sekarang disuruh aja dia dengerin Alkoga ya.

untuk Anda, Alkhogers, apalagi untuk Anda yang memang pengen punya karir yang stabil, juga berkontribusi pada ketahanan pangan, pertanian, dan juga peternakan. Saya bisa rekomendasikan untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Sormadewa. Karena di sana ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Kemudian juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, dan staf pengajar di sana juga sudah terdiri dari dosen yang berkualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kemudian fasilitas kampusnya itu ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, ruang kelas bersih, ber-AC, free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi Anda dijamin bakalan nyaman kuliah di sana dan penelitian di sana juga, Alkhogers ya. Daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Sormadewa. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di

penmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

Mais t'es pas. Tanya, terima kasih ya, karena tahu udah. Terima kasih udah gabungan. Nyimak aja dulu Kang Goin ya. Besok-besok request lagi di Ajang Sunset Program seperti biasa dari jam 4 sore sampai dengan 6 sore. Dan juga untuk Anda, terima kasih sudah gabungan. Alkogers Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan tadi bisa menghibur Anda di sore hari ini ya. Akhir kata, jangan melupakan punya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

Selamat sore Loco Girls. Cuaca kadang panas, kadang dingin, kadang bikin sakit, kadang bikin gerah ya. Semoga semua bisa mempunyai kekuatan tubuh yang kuat untuk menjalani hidup. Yes. Jangan kemana-mana sampai di jam 8 malam nanti. Stay close.

Similar. Jadi itu pasti akan pernah dialami oleh setiap manusia, Alkogers. Hari ini mungkin hari apes buat saya nih. Yang suka tolong diperhatikan lagi, harus benar-benar diyakini meskipun itu langganan yang Anda sering beli barangnya gitu kan. Ini contohnya ketika saya tadi siang belanja lewat Instagram ya, Alkogers. Ya kan, ini langganan udah sering banget saya bolak-balik belanja. Tapi terdapat beberapa tapi ketika transaksi ada beberapa hal yang menurut saya aneh dan ini tidak seperti biasanya. Padahal akunnya sama, cuma memang katanya nomornya beda karena nomor yang sebelumnya kena blok gitu kan. Oke, percaya gitu kan. Kemudian nomor transaksinya, rekening transaksinya juga berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena dia menggunakan, ini menggunakan Kristoko gitu kan. Oke, saya percaya gitu kan. Setelah kita transfer, kemudian nanti dia akan mengeluarkan barcode lagi yang harus kalian scan menggunakan rekening. Tolong jangan mau, Alkogers. Katanya sih alasannya untuk pemesanannya biar benar atau enggak gitu kan, untuk memastikan aja. Itu tolong jangan. Untung saya tadi enggak, karena feeling saya sudah enggak dan saya enggak mau. Dan saya bilang kalau emang enggak bisa tanpa harus mengisi itu dikirim pesanan saya, mendingan di refund aja gitu kan. Tiba-tiba nomor saya langsung di blok, Alkogers. Nah, ini hati-hati nih buat Anda semua juga nih, kalau Anda melalui sosial media, entah di marketplace ataupun juga di sosial media yang lain gitu kan. Kalau untuk berbelanja online itu harus benar-benar hati-hati. Mendingan pakai yang menggunakan rekening bersama, itu lebih nyaman. Tapi lebih pastinya lagi mendingan langsung belanja ke toko. Fisiknya kelihatan.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

9 kembali masih ditemani saya Rudy Karsono sampai di jam 8 malam nanti ya. Buat yang pengen belajar ilmu manajemen, nggak usah cari tempat yang lain, Lekogers, karena dari tahun 1979 sudah ada yang namanya Sekolah Tinggi Manajemen terbaik yang ada di Bali, yaitu SNIMI Handayani. Ya. Buktinya aja dari tahun 79 sudah ada. Terbukti kan, ini yang pertama, kemudian yang paling lawas, yang paling fokus, yang paling spesialis, dan juga paling konsisten. Kalau nggak konsisten, nggak mungkin sampai tahun 2026 ini masih ada. Apalagi sudah menamatkan berbagai macam mahasiswa dan juga mahasiswi yang tentunya udah pada sukses, baik itu yang di Bali ataupun juga yang dari luar Bali ya. Lokasinya itu ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar. Sebelum Pasar Sanglah, ada jalan belok kiri kalau dari arah Watorenggong ataupun juga dari Sudirman ya. Jadi buat Anda kalau mau kerja di dunia pekerjaan apa aja, di perusahaan ataupun juga di pegawai negeri, semuanya itu pasti membutuhkan ilmu manajemen. Apalagi buat Anda yang pengen buka usaha sendiri, tentunya manajemennya harus bagus. Dan tentunya untuk belajar ilmu manajemennya itu hanya di STIMI Handayani ya. Info dan juga untuk pendaftaran bisa langsung WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: 준비하는 거.
1: Kalau bertransaksi di sana juga hati-hati ya. Info-info yang mengenai barang yang murah, harganya jauh di bawah pasaran, itu harus di ini ya, harus diwanti-wanti, harus diwaspadai ya Lekogers. Karena sudah banyak banget ada scam dan juga penipuan hoax, ah pokoknya semuanya lah. Yang pasti-pasti aja kalau belanja, contohnya di Klenis Grosir, apalagi selalu memberikan promo setiap bulannya. Untuk kali ini promo yang ada di Klenis Grosir ini ada Promina Yogurt, yogurt melt, melt strawberry yang 8 gram dapetin potongan harga Rp2.000. Setiap pembelian 2 las segar 238 mili dapetin free 1 varian yang sama. Ada juga Dettol Soap Skincare yang 100 gram dapetin potongan harga Rp5.000. Magnum White Almond Amber yang 80 mili mendapatkan potongan harga Rp10.000. Kemudian Perfection Chicken Nugget yang 500 gram itu hanya Rp29.000. Ada Kartika Toast Bread Chocolate 60 yang 36 gram dapetin potongan harga Rp2.500. Dan masih banyak produk-produk yang lain yang tentunya harganya jauh lebih murah dan juga banyak banget diskon hanya di Klenis Grosir.

0: بسم الله.
1: Enggak ya. Suka kelapa muda enggak, Elkogers? Tapi kalau disamakan mungkin ada hubungannya ya. Kelapa muda, janda muda, dan juga daun muda. Buat yang suka mengkonsumsi buah kelapa, ternyata ada perbedaan ya, Elkogers. Kalau kelapa yang berwarna hijau, ini perbedaan dalam hal khasiatnya ya. Jadi kalau Anda mengkonsumsi kelapa yang berwarna hijau, ini bisa menurunkan panas dalam. Ini kaya akan elektrolit ya, kemudian membantu detox tubuh, baik untuk pinggang dan bisa melegakan tenggorokan. Kemudian untuk kelapa kuning, nah ini ada juga nih, kelapa hijau, kelapa kuning. Ini bisa menambah stamina dan juga tenaga, mengandung antioksidan yang tinggi, cepat memulihkan badan sehabis aktivitas. Kemudian bisa mengurangi hidrasi dan bisa lebih membuat bisa menghilangkan radang. Tuh, radang ringan ya. Kemudian untuk kelapa tua, ini tinggi serat, baik untuk pencernaan, kemudian mengandung elektrolit juga. Bisa juga untuk dibuat masakan, ya kan, untuk santan ya. Kemudian baik untuk sistem imun. Nah, di antara ketiga itu Anda suka yang mana nih? Anda lebih milih yang mana? Kalau saya sih milih janda muda.

99,9 Radio Bali melompat lebih tinggi. Kalau Anda ingin tinggi dalam ilmu pertanian, apalagi bisa dipadukan dengan dunia sains dan juga teknologi dan juga inovasi, kuliahlah di Fakultas Pertanian Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa ya. Apalagi nanti di sana diajarkan bagaimana mengembangkan modal yang potensial bisa berkembang. Diajarkan untuk berwirausaha ya. Jadi sekali lagi, pertanian modern tidak hanya tentang cocok tanam, tapi juga bisa melibatkan teknologi nih Elko Girls. Ada 4 program studi yang bisa Anda pilih. Agroteknologi, kemudian peternakan, teknologi pangan dan juga hasil pertanian, manajemen sumber daya perairan dan juga perikanan ya. Di sana untuk staf pengajarnya enggak usah khawatir karena ada dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan. Ini ada kualifikasinya profesor, doktor dan juga magister. Kemudian kelasnya bersih dan juga AC, laboratorium pembelajaran dan juga penelitiannya juga lengkap, ada free wifi ya. Jangan tunggu lagi, langsung daftar. Bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa hubungi langsung Insinyur Iwayan Sudiarte di 081-338-66-5310 atau bisa di Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI. Nomor handphonenya di 081-338-576-547. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk kuliahnya di Fakultas Pertanian Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Jangan lupa langsung daftar ya.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96,9 FM Lekoga Radio Bali, jam 7 lebih 5 menit waktu Lekoga Radio Bali. Gak kerasa masuk ke sesi kedua untuk Home Sweet Home Asli Musik Indonesia untuk edisi hari ini, hari pertama di bulan September 2026. Masih ditemenin saya Rudy Karsono sampai di jam 8 malam nanti. Udah pada gajian nih. Ingat nabung ya, meskipun sedikit. Kata pepatah orang tua, dikit-dikit menjadi bukit. Ya, namanya juga kebutuhan zaman sekarang memang harganya melonjak. Apalagi per hari ini ada beberapa BBM naik ya. Naiknya Rp4.000. Pertadex itu jadinya 25.000 sekian. Begitu juga Dex Lite. Turbo juga sama, Pertamax Turbo. Yang masih bertahan itu Pertamax dan juga Pertalite. Ya, dinikmati aja sih buatannya yang menggunakan Pertamax dan juga Pertalite. Buatannya yang menggunakan Turbo, yang menggunakan Dexlite ataupun juga Pertamina Dex, ya dinikmati juga karena memang mobil yang ada gunakan itu termasuk dengan barang mewah. Cuma di Indonesia aja loh ya, ada yang produk barang mewah atau apa gitu kan. Kalau di luar negeri, gak usah jauh-jauh, di Malaysia aja itu. Kalau kita bandingin harga BBM-nya itu, kenapa jauh lebih murah di sana ya? Padahal kan kita negara tetangga gitu kan. Atau juga pengiriman juga sama ya. Sama kapalnya juga sama kayaknya. Bahkan dulu nih, sempat saya baca gitu kan, orang-orang Petronas itu belajarnya itu mendatangkan orang-orang dari Pertamina, Lekogers. Dulu. Karena mereka belum tahu. Itu bisa menjadi bukti kalau sebenarnya kita lebih maju dalam mengelola dan juga memanage gitu kan. Tapi kenapa sekarang harganya di sana jauh lebih murah daripada di Indonesia? Saya nggak perlu bahas, semua udah pada tahu. Semoga Indonesia menjadi lebih baik. Itu aja yang akan selalu kita doakan ya.

0: seperti ini. Hari
1: entah itu di rumah lagi siap-siap atau juga lagi di jalan ketika mengendarai mobil mau berangkat ke kantor, Anda harus punya satu lagu favorit yang bisa membangkitkan adrenalin Anda, mood Anda pada pagi hari ini. Ini adalah salah satu lagu yang selalu saya puterin sebelum saya berangkat kerja, Elkogers. Entah itu lagi persiapan prepare nih, kan habis mandi tuh, saya pasti dengerin lagu ini. Jadi biar moodnya untuk beraktivitas itu biar lebih bergairah gitu. Atau enggak ketika saya di mobil mau berangkat ke tempat kerja, dengerin lagu ini. Itu bisa berkali-kali Elkogers, karena saya suka gitu kan. Nah ini juga mungkin bisa Anda coba ketika Anda sudah mulai kayaknya agak sedikit bad mood pagi hari, putarlah lagu yang Anda suka. Insya Allah nanti bisa membuat mood Anda kembali menjadi bergairah untuk menjalani hari-hari di kantor ataupun juga di tempat kerja ya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Claro.
1: Mungkin biar berita-berita yang ada di TV-TV swasta ataupun juga di TV nasional itu lebih berbobot. Saya heran, gak habis pikir Alkogers. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, kebanyakan berita-berita yang ada di TV itu mereka copy paste daripada sosial media, berita yang ada di sosial media gitu kan. Kan mereka punya tim peliput, punya wartawan gitu kan. Kenapa harus copy paste gitu kan? Dan isi beritanya ini yang saya agak kurang srek nih. Kadang-kadang sesuatu yang tidak penting ya Alkogers, ya kan? Kayak semalam nih saya sempat nonton di salah satu TV swasta nih. Ini berita nih, kategori berita nih Alkogers. Ada berita tentang seorang wanita yang terjebak di kamar mandi salon selama 30 menit. Saking paniknya punya salon sambil akhirnya manggil damkar untuk buka itu pintu. Itu beritanya penting atau enggak kalau menurut kalian? Kalau menurut saya sih enggak ya. Sebenarnya masih banyak berita yang harus bisa lebih dieksplor, lebih berguna gitu kan. Apa kek yang bisa, mungkin berita yang membanggakan Indonesia kek, atau apa kek gitu kan. Bukan hal-hal yang kayak gitu diberitakan. Ada lagi nih, berita artis. Si artis ini baru beli paket nih, baru tahu yang namanya belanja online shop. Banyak banget dia beli nih kan. Dia bukain paketnya itu diberitain di Mosin TV gitu kan. Saya gak habis pikir nih, kenapa berita-berita konyol seperti itu harus ditayangkan gitu kan.

Gugar Radio Bali di zaman seperti sekarang ini, saya yakin praktek ilmu, bukan praktek ilmu sih ya, ada yang percaya mengenai hal-hal goib, ada juga yang tidak. Meskipun sekarang zaman modern, saya yakin masih banyak orang yang percaya masalah goib ya gitu kan. Termasuk juga bagaimana cara mengusir setan, mengusir iblis gitu kan. Tapi kalau Anda yang percaya hal-hal seperti itu, kalau misalkan memang harus melakukan satu ritual yang dianjurkan oleh orang-orang yang memang bisa, harus dipikir secara logis lagi ya Lekogers ya. Harus dipikir secara logis caranya itu seperti apa. Kalau emang gak logis, ya mendingan Anda pergi ke tempat yang lain gitu kan. Jangan sampai seperti yang terjadi di salah satu gereja yang ada di New York, Amerika Serikat. Jadi di gereja ini ada seorang pastor wanita yang menurut dia, dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa alias aneh. Ya. Jadi ada pastor wanita yang melakukan ritual aneh dengan alasan mau mengusir setan dari dalam tubuh seseorang. Masalahnya cara yang dipakai ini adalah kurang asusila, kurang wajar, tidak wajar. Jadi si pastor ini menggunakan aktivitas seksual, ya kan? Udah bisa bayangin sendiri ya, nggak perlu saya jelasin ya. Aktivitas seksual menghisap. Nah, ketawa kan? Menghisap apanya? Ya bayangin aja sendiri gitu kan. Jadi menurut si pastor ini dengan cara menghisap itu bisa mengeluarkan setan ataupun juga arwah jahat daripada tubuh orang yang terkena musibah tersebut. Dan yang bikin rame, video praktek ini sempat viral dan bikin banyak orang mempertanyakan ritual yang dilakukan di gereja tersebut. Ya, kira-kira di sini ada nggak? Ya seperti itu. Kalau ada saya mau dong jadi pasiennya.

Duit Telco Girls, asalkan tahu bagaimana cara menghabiskan dan juga menggunakan uang tersebut, insya Allah hidup Anda aman. Kalau punya banyak uang, kadang-kadang ngelakuin hal kecil aja bisa nyuruh orang lain. Tapi hal kecilnya bisa mengeluarkan duit banyak, itu juga geleng-geleng kepala ya yang dengar ya. Ini yang dilakukan oleh penyerang dari Manchester United. Buat fans Setan Merah nih pasti nggak asing dengan yang namanya Joshua Zirkzee, ya, striker yang jago ngegolin, ternyata sama seperti lelaki lainnya tidak jago dalam melipat baju dan merapikan isi lemari, ya kan? Kebanyakan sih cowok seperti itu, Elkogers. Jadi si Zirkzee ini mendatangkan seorang fashion stylist langsung dari Belanda. Sedangkan dia tinggalnya di Manchester, di Inggris ya. Jadi langsung deh si fashion stylist ini terbang ke Manchester untuk merapikan, memilah baju yang sudah tidak terpakai, dan mengorganize isi lemari sang pemain agar lebih kompak, lebih muat banyak baju, tapi dengan space yang masih lega. Jadi baju-baju yang udah gak kepake, nanti rencananya akan dijual, kemudian uangnya akan donasikan, ya kan? Tapi ngelipet baju dan ngerapin isi lemari aja, itu harus mendatangkan fashion stylist dari Belanda, sedangkan dia tinggal di Inggris gitu kan. Nah ini mungkin celah kerja bagus nih buat Anda di sini nih. Siapa tahu dari Anda ada yang punya keinginan nih, dapetin duit seperti ini. Kalau dipikir lumayan ya, prospek untuk kedepannya bagus ya. Jasa melipat baju dan merapikan isi lemari pakaian.

99, dari saya untuk malam ini seperti biasa datangnya dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa ya, yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Jadi ini pilihan yang pas buat Anda yang punya karir yang stabil, yang pengen punya karir yang stabil, kemudian bisa berkontribusi pada ketahanan pangan dan juga bisa berwirausaha dengan modal yang pasti berkembang, kemudian bisa digabungkan juga dengan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik di dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Ada 4 program studi yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi, kemudian ada juga program peternakan, program teknologi pangan dan juga hasil pertanian, kemudian manajemen sumber daya perairan dan juga perikanan. Kenapa harus pilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Warmadewa ya? Jadi karena stafnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, dengan kualifikasi ada profesor, doktor dan juga magister. Untuk fasilitas kampusnya juga enak ya, ada kelasnya bersih, kemudian ber-AC, laboratorium pembelajarannya dan juga penelitiannya yang lengkap, ada free wifi dengan akses yang tidak lemot. Tunggu apa lagi, langsung daftar di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau bisa menghubungi Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI nomor

handphonenya di 081-338-57-6547. Jangan sampai salah pilih sekolah, jangan sampai salah pilih kampus.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya, please.

Julian cintaan antara Dylan dan Mayla. Ya benar ya nama ceweknya ya. Ya, kadang-kadang kalau kita ngomongin soal cinta memang tidak akan pernah habis. Buat yang sudah berkeluarga sekarang ini, mungkin statement dari seorang almarhum Bapak B.J. Habibie bisa kita renungin sama-sama gitu kan. Khususnya sih ini buat laki-laki ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga buat para wanita. Jadi beliau pernah mengatakan, ribuan wanita akan luluh di masa jayamu, tetapi ingat, hanya ada dua wanita yang ada di masa sulitmu, yaitu ibumu dan wanita yang memahami masa sulitmu yang selalu ada di sisimu, ya istrimu gitu kan. Makanya jangan beli sate kambing dan juga jangan pelihara kambing. Mendingan makan ikan pindang di rumah. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga di Ikatan Darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Have a nice night, goodbye.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: dari Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number 1 Top Airplay.
6: Hot request 96.9
5: Elkoga Radio Bali. Standing in a
3: crowded room. Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja Elkoga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di Elkoga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, Elkogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Buka ngelawar capung gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar, karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan beo adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan, jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
0: More music, more fun. 96.9 FM, El Cobra, Radio Bali.

0: and review finale.
1: Dani Basyari di sini, dan ini adalah Rest and Dream sampai di jam 11 malam.

96.9 di Bali. Selamat malam Elkogers. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik yang dalam perjalanan mau pulang maupun yang sudah berada di rumah, apa kabarnya? Semoga sehat selalu di malam Selasa ini. Wah, lama sekali ya kayak kita udah berjumpa. Ya, kita terakhir berjumpa hari Minggu kalau nggak salah Elkogers. Biasanya hari Senin ada Dani, tapi ya kemarin lagi ada sesuatu hal ya, jadi absen dulu. Dan sekarang di malam hari ini balik lagi untuk menemani ruang dengar Anda, tentunya di Resen Dream edisi review film hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tidak terasa ya, 2026 sekarang sudah memasuki bulan September Elkogers. Sudah bulan ke-9. Ya, kurang lebih mungkin lagi 3 bulan kita akan menghadapi tahun baru 2027. Waktu itu cepat sekali ya kalau kita sudah dewasa. Dan malam hari ini di Rush and Dream edisi review film ini kayaknya suasananya terasa sedikit berbeda dari biasanya, Elkogers. Wah, biasanya gimana? Karena kan biasa kita membahas film-film yang cukup menarik pastinya ya. Tapi hari ini Danny ingin membahas film yang sangat menarik, Elkogers, yaitu film anime yang ada nih satu ceritanya yang ingin Dani bawa masuk ke ruang dengar Anda malam hari ini. Bukan cerita yang riuh atau penuh gemerlap, melainkan cerita sederhana tentang dua orang anak yang suka menggambar, dan tanpa disadari gambar itu tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar coretan kertas yang dilakukan oleh anak-anak. Dan malam hari ini di Rush and Dream, Dani akan membawa Anda menyelami sebuah film animasi Jepang yang berjudul Look Back atau Lihat ke Belakang, karya dari Tatsuki Fujimoto, pencipta dari Chainsaw Man. Wah, pasti juga tidak ada yang asing dengan Chainsaw Man ya, karena juga film dari Look Back ini adalah sebuah film pendek yang durasinya mungkin hanya 1 jam, tapi bebannya terasa seperti menampung satu kehidupan penuh nih Elkogers. Dan selain itu juga Dani mengajak Anda untuk ikut gabungan melalui WhatsApp di 081236155909. Bisa juga melalui Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm. Jadi jangan kemana-mana karena masih bareng Dani Basyari sampai di jam 11 malam.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Live.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook.

96.9 Alkogar Radio Bali. Sebelum kita masuk lebih dalam nih Alkogar tentang film Look Back ini, mari kita bicarakan dulu dari mana cerita ini berasal. Jadi film Look Back ini dirilis sebagai film pada tahun 2024, tepat mungkin 2 tahun yang lalu ya, yang disutradari oleh Kiyotaka Oshiyama. Wah, ini nama dari orang Jepang yang agak susah untuk dibaca ya. Jadi Kiyotaka Oshiyama ini adalah sutradara dari film Look Back dan diadaptasi dari manga One Shot yang terbit tahun 2021. Dan cerita ini lahir dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar imajinasi, karena ia terinspirasi dari peristiwa nyata, yaitu kebakaran yang menimpa dari Kyoto Animation pada tahun 2019. Jadi Kyoto Animation ini adalah studio yang biasanya membuat animasi ataupun membuat anime di Jepang. Dan sebuah tragedi yang merenggut puluhan nyawa animator ini akhirnya mengguncang seluruh industri kreatif yang ada di Jepang pada tahun 2019 kemarin. Dan dari situlah luka besar itu muncul dan Fujimoto memilih untuk tidak diam. Akhirnya ia menjawabnya dengan cara yang paling ia kuasai, yaitu menggambar, dan tidak sengaja ia menciptakan karya yaitu Look Back.

96.9 Okoge Radio Bali. Sekarang kita masuk ke dalam cerita dari film Look Back. Jadi cerita ini berpusat pada dua tokoh, yaitu Fujino dan Kiyomoto. Lalu si Fujino ini adalah murid yang percaya diri, dipuji oleh teman-temannya karena komik lucu buatannya di koran sekolah, dan itu rame banget dibaca oleh teman-temannya. Jadi banyak fansnya lah ya. Dan sementara si Kiyomoto adalah anak penyendiri yang jarang masuk sekolah, namun memiliki bakat menggambar yang jauh melampaui usianya. Dan ketika keduanya ini dipertemukan, yang muncul bukan langsung persahabatan, melainkan rasa yang terancam. Karena si Fujino ini yang tadinya merasa paling hebat, paling berbakat karena komiknya diterima oleh teman-temannya, tiba-tiba harus menerima kenyataan bahwa ada seseorang yang lebih hebat darinya. Nah, ini mungkin kayaknya emosionalnya terguncang ya. Dan dari rasa terancam itulah sesuatu yang tidak terduga mulai tumbuh dalam cerita ini.

96.9 Alkogar Radio Bali. Ada satu hal yang menarik nih Alkogars, yang jarang diakui secara terbuka dalam cerita-cerita tentang persahabatan seperti film Look Back ini. Karena film ini menunjukkan bahwa rasa iri, rasa tidak terima itu justru bisa menjadi awal dari sebuah ikatan yang mendalam. Nah, siapa nih dari Alkogars yang mungkin pernah iri sama temennya, tahu-tahu malah berteman ataupun menjadi sahabat hingga sekarang. Dan Fujino ini berlatih menggambar bukan karena cinta pada seni ya, melainkan karena ingin mengalahkan Kiyomoto karena ia iri pas di saat komiknya itu diterima oleh orang-orang, ternyata ada yang lebih hebat lagi dari dia, yaitu si Kiyomoto itu sendiri. Dan juga ia bekerja keras siang dan malam bukan demi passionnya, melainkan demi harga dirinya. Ya siapa sih yang tidak ini ya, tidak merasa iri karena ketika kita merasa kita yang paling hebat, ternyata ada orang lain yang jauh lebih hebat daripada kita. Namun semakin ia berusaha, semakin ia memahami bahwa yang ia kejar sebenarnya bukan kemenangan, melainkan pengakuan dari orang lain yang sudah membuatnya merasa kecil. Dan itu semua memang membuat kita tumbuh bukan karena kekaguman, melainkan karena rasa tidak rela untuk kalah.

96.9 Alkoger Radio Bali. Salah satu kekuatan terbesar pada film ini sebenarnya terletak pada caranya bercerita, caranya menyampaikan bagaimana cerita dari film Look Back ini. Karena film ini melompati waktu bertahun-tahun dari masa sekolah dasar hingga mereka dewasa. Namun setiap lompatan waktunya itu terasa sangat wajar, tidak dipaksakan, dan juga kita sebagai penonton diajak memahami perubahan hubungan Fujino dan Kiyomoto bukan lewat penjelasan panjang, melainkan lewat jeda, lewat apa yang tidak ditampilkan. Dan juga gaya bercerita seperti ini menuntut kepercayaan penuh pada kita sebagai penonton. Karena kepercayaan ini bahwa kepercayaan seperti ini itu keheningan bisa berbicara lebih jujur daripada dialognya. Dan juga cerita yang paling menyentuh dalam film ini adalah cerita yang berani diam pada saat yang tepat.

96.9 El Koger Radio Bali. Sudah jam 10 malam El Koger. Itu tandanya kita sudah ke sesi kedua. Tentunya di Resen Rim edisi review film hari Selasa tanggal 1 September 2026. Hari ini kita sedang membahas film Look Back. Mungkin dari El Kogers ada yang baru bergabung di frekuensi ini. Hari ini kita sedang membahas sebuah film ataupun anime yang berjudul Look Back. Dan film ini dirilis pada tahun 2024 dan disutradari oleh Kiyotaka Oshiyama. Dan karya ini sebenarnya diadaptasi dari manga One Shot yang terbit pada tahun 2021. Namun cerita ini sebenarnya lahir dari sesuatu yang bukan sekedar imajinasi ya Kogars, karena film ini sebenarnya adalah inspirasi dari sebuah peristiwa nyata yang mengguncang Jepang, yaitu kebakaran yang menimpa dari Kyoto Animation pada tahun 2019. Dan cerita ini sebenarnya lahir dari dua karakter yang bernama Fujino dan Kiyomoto. Yang si Fujino itu adalah murid yang percaya diri, tapi sebenarnya ia iri juga kepada Kiyomoto yang ternyata memiliki bakat lebih hebat daripada si Fujino. Dan film ini sebenarnya juga bercerita tidak hanya tentang proses berkarya El Kogers, dan Look Back ini juga mengambil pendekatan yang cukup berani. Alih-alih ia menjelaskan teknik menggambar lewat dialog yang panjang, mungkin seperti kebanyakan anime bertema seni yang pernah kita tonton ya, tetapi film ini memilih menunjukkan bukan sekedar ataupun sekedar menjelaskan sesuatu, tapi juga adanya pergeseran sudut pandang ke dalam gambar-gambar buatan dari kedua tokoh itu sendiri. Jadi adanya gambar-gambar dari komik yang dibikin oleh kedua tokoh dalam film ini. Lalu juga adanya perubahan perspektif yang digambar tangan ternyata El Kogers, dan juga memberi kesan personal yang nyaris bernostalgia. Film ini sebenarnya film yang bagus pastinya ya. Dan film ini percaya bahwa gambar yang baik tidak butuh kata-kata untuk membuktikan siapa dirinya. Nah, sangat menarik ya. Semoga dari El Kogers pernah menonton film ini. Pun kalau misalkan ada yang belum pernah menonton film Look Back ini, ataupun juga suka dengan anime, ini adalah salah satu film yang Dani rekomendasikan El Kogers. Dan selain itu juga, masih ada waktu nih sebelum jam 11 malam untuk ikut gabungan melalui WhatsApp di 081-236-155-969 ataupun Facebook kita di Elang Kosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Sekarang waktunya Dani mau menyapa dulu nih yang sudah ikut gabungan melalui sosial media Alkoga Radio Bali. Yang pertama ada dari Maci Halan dari seputaran Tukat Petanu yang mau request lagunya Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita. Dan salamnya untuk Kak Dani, terima kasih aja dan selamat bertugas dan sehat selalu. Wah, terima kasih banyak ya atas doanya. Semoga doanya kembali kepada Kak Maci Halan. Lanjut lagi nih Alkogers, ada dari Bunda Eli dari seputaran Luk-Luk nih yang hadir pada malam hari ini. Wah, gimana kabarnya nih Bunda, kita lama tidak bertemu ya. Dan Bunda mau request lagunya Anggi Marito yang Tak Segampang Itu. Salamnya untuk Bunda aja karena Bunda lagi dengerin sendirian ini. Terima kasih Dani. Wah, ngapain Bunda, kenapa sendirian? Apakah lagi ada sesuatu? Nah ya Bunda, bercanda aja. Dan semoga Bunda sehat selalu ya. Pokoknya juga malam hari ini harus sehat. Dan kirim salamnya itu aja. Terima kasih untuk Dani. Sama-sama untuk Bunda. Lanjut lagi, ada dari Madehendra dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep. Dan kirim salamnya buat istri yang lagi istirahat santai. Wah, selamat istirahat nih untuk istri dari Madehendra. Dan semoga juga selamat menikmati waktu istirahatnya juga untuk Madehendra, karena biasanya pasti ada waktu-waktu santainya ya. Dan untuk bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi, ada dari Agus Ade dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Eta, Bawakan Aku Cinta. Dan untuk Kak Dani, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan yang terakhir nih Alkogers, ada dari Kadegiri Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya One Direction, One Thing. Dan kirim salamnya untuk Kak Dani, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 El Koger Radio Bali. Kita lanjut untuk membahas film Look Back Neil Kogers. Karena pada film ini ada satu detail kecil yang mungkin luput dari kita, dari perhatian kita dari film ini. Wah, ini muter-muter terus nih. Karena nama Fujino dan Kyomoto sendiri itu jika disusun ulang merupakan anagram dari nama penciptanya sendiri, yaitu Tatsuki Fujimoto. Karena ada nama Fujino dan Kyomoto, ini sebenarnya diambil dari nama sang pencipta, yaitu Tatsuki Fujimoto. Dan ini bukan sebuah kebetulan, melainkan petunjuk bahwa dua tokoh ini merepresentasikan dua sisi dalam diri sang kreator. Dan sisi yang bisa dibilang ini adalah sisi haus pengakuan dari sang karakter ataupun sang penciptanya, dan juga adanya sisi yang menggambarkan sebagai bentuk pelarian dari dunia yang sangat menakutkan. Dan memang biasanya Neil Kogers kita sebagai pegiat seni mungkin ya, karena kita merasa dunia ini sebenarnya ada sesuatu hal yang salah. Terkadang memang karya seni yang terbaik itu lahir bukan dari satu jiwa, melainkan dari pertarungan dua jiwa dalam satu orang yang sama.

96.9 Okoga Radio Bali. Dan di titik tertentu dalam cerita ini muncul satu kalimat yang menjadi jantung emosional dari seluruh film ini. Karena ada salah satu kalimat yang menurut Dani ini cukup menarik, Ekogers, yaitu seni tidak pernah menyelamatkan siapapun. Ucap dari Fujino di titik terendah dalam hidupnya. Setelah tragedi besar menimpa orang yang paling ia sayangi, kalimat itu menggemakan tragedi nyata pada Kyoto Animation di 2019. Tempat para pencipta karya yang justru kehilangan nyawa karena karya yang mereka buat. Namun, film ini tidak berhenti pada keputusan itu saja. Film ini juga menawarkan sesuatu yang jauh lebih rendah hati daripada gagasan bahwa seni itu menyelamatkan dunia, bahwa seni mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawa, tetapi seni bisa menyelamatkan sebuah makna, memberi alasan untuk terus melangkah bahkan setelah kehilangan sekalipun. Mungkin seni memang tidak menyelamatkan siapapun ya, tapi seni bisa menjadi alasan seseorang untuk tetap bertahan ataupun tetap dicintai.

0: 96.9 El Koga Radio Bali. Dan hal yang paling menarik dari film ini adalah bagian yang paling berani datang dari akhir cerita El Kogers. Karena tanpa membocorkan detail lebih jauh, film ini menghadirkan sebuah skenario alternatif yang dimana seandainya satu keputusan kecil di masa lalu yang kita ambil secara berbeda ini bukan dipakai untuk memberi akhir bahagia yang palsu, melainkan untuk menegaskan betapa rapuhnya hidup kita dan betapa mudahnya penyesalan muncul dari pilihan-pilihan kecil yang tidak pernah kita sadari dampaknya. Dan film ini mengajak kita untuk merenung sejenak, Neil Kogers, bukan karena tentang seandainya yang membebani siapa untuk siapa, melainkan tentang menerima jalan yang sudah kita pilih.
1: Hey, you moved my stump. I'm gonna wreck it. I can fix it.

96.9 Oke, Radio Bali. Setelah menonton film Look Back ini, ada satu pertanyaan yang mungkin terus terngiang dalam pikiran kita, Elkoger, setelah kita menonton film ini. Seadanya pertanyaan seperti, apa yang membuat seseorang tetap menggambar, tetap menulis, atau tetap berkarya, bahkan ketika dunia mungkin terasa tidak adil untuknya? Jawabannya mungkin sangat sederhana ya, karena berkarya adalah cara seseorang berkata pada dunia bahwa ia pernah ada, bahwa juga ia pernah merasakan sesuatu yang layak untuk dibagikan. Dan bagi Elkogers yang sudah menemani Dani malam hari ini, mungkin ini saat yang tepat untuk bertanya pada diri kita sendiri, apa yang selama ini ingin diciptakan namun terus tertunda? Kira-kira apa ya? Mungkin ini adalah waktu yang tepat sebelum kita tidur, Elkogers. Karena pada akhirnya yang tersisa dari seseorang bukan seberapa sempurna karyanya, melainkan seberapa jujur ia saat membuatnya.

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Dan begitulah perjalanan malam hari ini dari Rush and Dream edisi review film Look Back, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Sebuah film singkat namun syarat makna tentang persahabatan, tentang kompetensi, tentang kehilangan, dan alasan mengapa manusia terus berkarya walau dunia tidak selalu berbaik hati. Semoga cerita ini menjadi teman baik untuk Anda renungkan sebelum tidur malam hari ini, El Kogers. Dan Dani juga ingin mengucapkan terima kasih untuk El Kogers yang telah menemani Dani dari jam 9 malam tadi hingga jam 11 malam ini. Untuk itu, Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Sampai berjumpa di Rest and Dream berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam, and goodbye.
1: Six point nine. El Cobra Radio.

0: to heaven.
1: Today's best music. 96.9.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Access, Instagram di era_access, info di info@cakralintas.net.id.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Dengan berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: 96.9 Elko Gear Radio Bali. Pagi ini kembali ada Mika Karisa
1: dan Yudang Suma di Elko Gear Fresh Morning
0: sampai jam 9 pagi.

0: 96.9 Alkogen Radio Bali masih semangat hari ini Alkogen.
1: Gimana bisa semangat kalau ingat dia adalah penghancur diriku.
0: Ya ampun, tapi belakangan ini memang banyak yang hancur ya.
1: Kenapa gitu?
0: Pemberitaannya Yud.
1: Oh iya benar. Di Bali banyak selain yang hancur ada yang terbakar juga.
0: Iya, terbakar kan jadi hancur toh.
1: Hancur. Tapi ingatlah, di balik kehancuran pasti ada penyesalan. Lah ya Bang. Memang ya.
0: Ya, yang penting enggak di balik kehancuran ada bibit sawit.
1: Ya. Terima kasih atas gabungan Anda loh. Di jam 9 biasanya ada aja yang diobrolin.
0: Ya, semoga sih Anda masih semangat, sehat walafiat, Elkogeres ya, terutama untuk Anda yang berada di sekitar kawasan yang memang sempat ada kebakarannya.
1: Iya lo.
0: Dan itu pasti gak sehat banget gitu asapnya.
1: Benar,
0: pokoknya udaranya gak bagus lah.
1: Gak bagus banget. Bahkan kemarin saya lihat itu ada bayi loh. Bayi itu banyak yang udah sesek dan dan mereka bingung harus pergi kemana kan gitu. Ketika keluar rumah kena asap, mereka masuk ke rumah sakit masih ada asap. Kasian banget loh bayi-bayi itu loh. Kalau kita kan bisa dengan nutup hidung aja ya. Tapi mereka kan gak bisa.
0: Ya, kita doakan semoga sih sesegera mungkin pulih ya.
1: Benar.
0: Kalau misalnya udah padam enggak hidup lagi apinya.
1: Jangan malah disengajain kan? Buat apa? Buat sawit deh. Itu janganlah ya,
0: benar ya. Iya, dan yang jelas pagi hari ini Alkoger cerah luar biasa, kembali ada Mika Karisa.
1: Dan Yuda Kusuma di Alkoger Fresh Morning dari jam 7 sampai jam 8 kami sudah menyiapkan berita-berita terbaik untuk Anda di sesi berisik berita sih.
0: Dan lanjut lagi di sesi kedua nanti akan ada ngobras ngobrol asik edisi kali ini. Ini hari Rabu ya?
1: Hari Rabu.
0: Oke, racik berarti
1: ramalan acik.
0: Yuhu.
1: Berarti ini akan berlaku di jam 9 pagi nanti. Karena minggu lalu kan 1 minggu plus 2 jam.
0: Dihitung, diingat pula ya. Saya aja gak inget.
1: Saya aja tiba-tiba inget. Saya kadang-kadang mengingat sesuatu yang gak penting sih.
0: Iya benar. Nanti kita publish ya indikator gambarnya Kogers. Jam 8 pagi juga akan kita on-airkan seperti biasa. Nah, tinggal pilih aja, gampang kok.
1: Cuman milih aja kok susah ya. Milih yang susah-susah udah sering, cuman milih gambar loh ya kok kan?
0: Iya.
1: Tapi nentuin nasib
0: lah. Benar-benar. Coba kita cek sama-sama peruntungan kita yuk ya kok Ger.
1: Nanti jam 8 ya. Sambil kita dengerin juga koleksi lagu-lagu asik dari Elko Ger Radio Bali. Masih bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan juga Mika Karisa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi manajer operasional, manajer Freshwood, koordinator toko, pengawas CCTV head office, audit kasir, buyer, administrasi, staff stok opnam, IT support, task force, kasir, pramuniaga, sopir, satpam, staff gudang, staff building, teknisi AC, tukang kaca, mekanik genset, waker atau penjaga malam. Dengan penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis area Denpasar yakni Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lain-lain. Toko Klendis area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis area Badung Utara yakni Mengui, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis area Tabanan. Toko Klendis area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng. Toko Klendis area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt. Serta toko cabang baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang, bawa lamaran, dan langsung interview yang diadakan selama bulan September 2026. Lamaran juga bisa dititipkan ke kantor pusat Klendis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklendis dan @klendisgrosirbali.
5: Dari Kecukung 27 dan Pasar Bali, inilah

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Memang ketika kita berusaha, kita imbangi dengan doa juga.
1: Betul.
0: Tapi harus usahanya yang jelas ya. Dalam artian kita sudah punya tujuan yang jelas.
1: Benar.
0: Strategi yang jelas juga.
1: Betul.
0: Usaha kita niscaya.
1: Niscaya.
0: Itu terwujud, terrealisasikan, ada hasilnya gitu loh Elkoger.
1: Benar banget.
0: Tapi kan segala sesuatunya itu butuh tata kelola yang bagus ya.
1: Tentu saja adalah momen yang bagus bagi kita untuk mempelajari gimana sih membuat tata kelola tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Atau orang bule bilangnya manajemen.
0: Yes.
1: Jadi bagaimana untuk bisa mendapatkan ilmu manajemen yang maksimal? Tentunya langsung aja kita menuju ke Stimi Handayani, the first and the best manajemen kampus in Bali. Yang kita tahu bahwa ilmu manajemen itu adalah ilmu yang dimensinya luas, kemudian bisa dipakai kerja di mana-mana, di bidang apa aja. Jadi pegawai negeri bisa, pegawai perusahaan bisa, ilmu membuat bisnis sendiri bisa, pemilik bisnis bisa. Dan untuk mempelajari itu semua, langsung saja kita menuju ke Stimi Handayani atau Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang berdiri sejak tahun 1979. Dan di sini juga terkenal karena alumni-alumni yang sukses. Dan kita bisa lihat alumni-alumni ini terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha sukses di Bali dan luar Bali.
0: Ya, tentunya ini ditunjang banget Elkoger oleh ilmu manajemen yang diperlukan dalam pekerjaan apapun ya.
1: Betul.
0: Bahkan era seperti sekarang kan kita tahu ya, identik sama yang namanya AI itu.
1: AI itu?
0: AI itu. Kalau kamu di Surabaya itu maksudnya kalau bilang AI itu bibi, tante.
1: Oh, AI. Kalau di Bali itu kayak AI, AI ya. Oh, lain deh.
0: AI itu. Enggak
1: tahu. Wih, dia.
0: Iya, sekarang kan identik sama AI dan teknologi digital juga udah canggih-canggih semua gitu ya.
1: Benar banget.
0: Nah, semua ini harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Dan tentunya Anda bisa dapatkan serta dalami di Stimi Handayani ya. Lokasi kampusnya deket kok Elkoger, masih di pusat kota Denpasar. Tepatnya itu di Jalan Tukar Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, deket banget sama Resman atau SMA Negeri 2 Denpasar. Dan tempatnya ini sangat amat strategis. Kali ini bonus plus-plus lah buat Anda Elkoger ya.
1: Saya suka yang plus-plus.
0: Kalau kuliah di Stimi Handayani, buruan daftar ya, hari ini pun boleh banget daftar. Silahkan informasi dan pendaftaran WhatsApp dulu ke nomor 082-145-666-199. Sekali lagi, di nomor 082-145-666-199.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Sesuai janji, kita berdua kita hadirkan sesi berisik dulu ke tengah ruang. Dengar Anda berita-berita asik dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Benar banget, kita mulai dari headline. Ada kasus kebakaran kemarin ya, bedeng dan gudang rongsokan ludes terbakar, yang kemarin tuh lagi rame banget kan. Dan akhirnya di sini bisa kelihatan bahwa ada 22 kakak terdampak yang terpaksa mengungsi. Karena pendataan sementara korban terdampak kebakaran bedeng dan gudang rongsokan di Jalan Nakula Gang Jatayu, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Kelot, dan Pasar Barat, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Badung, itu pada hari Senin malam, didata ada 22 kakak atau kepala keluarga, atau 62 jiwa, mereka tinggal dengan cara mengontrak tanah di lokasi tersebut. Salah seorang warga mengaku seluruh isi rumahnya ludes terbakar dalam kejadian itu. Saat kebakaran terjadi, ia baru pulang bekerja mencari barang bekas rongsokan. Selain itu juga tidak bisa, katanya sih nggak bisa nyelamatin barang-barang ya. Dan lokasi kejadian, Siti langsung mendapati kebakaran, langsung berusaha menyelamatkan anaknya yang masih tertidur dalam bedeng. Waduh, ia kemudian mengangkat naik keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Api yang cepat membesar membuatnya tidak sempat menyelamatkan barang-barang miliknya. Kemudian dijelaskan juga akibat kejadian tersebut, anaknya belum bisa bersekolah karena seragam dan buku pelajaran juga ikut hangus terbakar. Salah seorang penghuni lainnya mengaku ikut menjadi korban dalam kebakaran tersebut dan telah tinggal katanya di lokasi ini selama 3 tahun. Kontrakan yang tempatnya ludes terbakar bersama seluruh barang miliknya. Dituturkan api pertama kali terlihat dari arah timur jam 10:30 malam. Berdasarkan informasi yang diterima, kebakaran tersebut bermula akibat korsleting. Namun informasi tersebut belum dapat dipastikan lantaran penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Sekitar jam 10:30 malam kejadiannya, titik api muncul dari sebelah timur, katanya korsleting. Saat kebakaran terjadi itu katanya penghuni kontrakan sempat panik dan pada akhirnya pada saat itu mereka sedang tidur, terdengar teriakan yang memberitahukan ada kebakaran. Dan sekitar jam 12 sampai jam 1 pagi itu sudah masuk katanya ke kontrakan, katanya seperti itu ya. Dan diinformasikan oleh warga yang ada di sana juga, hanya sempat menyelamatkan pakaian yang dikenakan dan telepon seluler aja. Sementara pakaian lainnya, surat-surat penting, barang-barang miliknya ikut terbakar. Sehari-hari dia bekerja sebagai sopir mengangkut sampah dan belum mengetahui secara pasti total kerugiannya. Yang terdampak ada 22 kakak, jumlah 62 jiwa. Sementara warga yang tinggal di kos masih dicari untuk pendataan katanya ya. Dan ya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Denpasar mengatakan sedang didalami untuk para warga, dan sementara para warga terdampak tetap berada di lokasi dan akan mendapat bantuan katanya berupa matras, kasur, pakaian, serta family kit dan kebutuhan lainnya.
0: Oke. Semoga sih ini sesegera mungkin tertangani dengan baik gitu ya. Karena kan dampaknya lagi-lagi ke sekitar, ke puluhan kakak ya, disebutkan.
1: Betul.
0: Seperti itu. Kita doakan yang terbaik untuk penanganannya Alkogers, dan kita harapkan gak ada lagi hal yang seperti ini ya. Cuma memang untuk beberapa hari kebelakang ini banyak kasus kebakaran di mana-mana ya.
1: Betul.
0: Seperti di sini ada informasi mengenai laundry di Canggu itu kebakaran sempat karena diduga korsleting listrik ya. Ada juga dapur nenek di Mendoyo Negara itu juga sama ludes terbakar ya. Di sisi lain juga di sini dapur warga. Di Seraya Barat ya, itu juga terbakar seperti itu di Karangasem. Jadi cukup banyak nih berita-berita ataupun informasi mengenai kebakaran Ecogers, dan memang lagi lebih tepatnya Bali sekarang lagi musim kemarau. Di sisi lain udaranya benar-benar kering banget.
1: Benar ya.
0: Jadi hati-hati banget untuk apapun itu yang berkaitan dengan api, listrik, dan sejenisnya. Ya, kita harapkan sih kita selalu baik-baik aja ya, tapi tetap waspada dimanapun berada ya.
1: Betul, betul.
0: Ada satu berita yang saya soroti untuk saat ini, Alkogers, ini dari Bangli. Disebutkan di sini warga miskin di Jehem, Bangli, ini masuk desil 7.
1: Wow, desil 7.
0: Tapi rumahnya belum layak huni. Kok bisa ya?
1: Kok bisa? Ini gimana sih perhitungannya?
0: Jadi disebutkan sih pencatatannya dalam sistem digital itu sangat bertentangan dengan kenyataan ya, Kogres. Nah, pemerintah desa atau Pemdes Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten

0: Kelompok yang terdata pada desil 7 dikategorikan sebagai masyarakat menengah ke atas atau tingkat kesejahteraannya ketujuh dari 10 tingkatan gitu ya.
1: Benar.
0: Sehingga otomatis tidak terdaftar sebagai prioritas penerima bantuan sosial dari pemerintah. Nah, penilaian ambang batas desil ini pun dinilai kurang fleksibel karena warga berpenghasilan 1,5 juta hingga 1,8 juta rupiah per bulan itu bisa langsung terdata pada desil 7.
1: Ya. Oke. Ini yang kemarin sempat diobrolin juga ya, rame ya.
0: Benar-benar. Padahal nominal tersebut tidak mencukupi kebutuhan harian, begitu ya. Menanggapi ketidakakuratan tersebut, Pemdes Jeuheum itu bergerak cepat mengajukan sanggahan dan perbaikan data guna mengantisipasi kendala teknis pada sistem aplikasi. Pemdes Jeuheum itu mengandalkan peran aktif klien dinas dan perangkat desa sebagai agen pemutakhiran data ya. Saat ini sudah ada sebanyak 18 agen diterjunkan di 14 banjar dinas desa Jeuheum ini untuk menyisir kondisi ekonomi warga secara langsung. Wah,
1: betul.
0: Ini jelas-jelas salah sini ya.
1: Iyalah. Maksudnya tiba-tiba naik ke desil 7 kan gitu ya. Ini kayak kemarin ya bupati yang di mana tuh ya? Di Maluku ya?
0: Nah,
1: Bu Sherly
0: iya.
1: Itu sempat ngobrol juga sama Dinsos. Ini ketika misalkan orang sudah mendapatkan bantuan rumah, ini jangan langsung desilnya dinaikkan. Kan ini sebenarnya bantuan, tapi jangan nanti gara-gara ada dilihat, oh rumah udah bagus, malah tiba-tiba naikin desil, hilang semua bantuannya, dihilang
0: iya.
1: Gitu ya. Ya itulah Elkogers, tapi kalau Elkogers boleh ngecek desilnya Elkogers nanti, itu ada kok di websitenya. Dan misalkan dari penyengecekan tersebut desilnya gak sesuai, itu bisa disanggah kok. Mulai dari gini dulu, nanti kepala desa dulu,
0: iya.
1: Kalau mau langsung ke dinsos juga bisa kan gitu ya. Jadi
0: iya.
1: Masih bisa disanggah ya.
0: Oke, itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini untuk Anda.
1: Dan kalau mau berita lainnya langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Koga Freshy Morning dan juga Beautiful Sunday.